0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman
3: mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
3: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama kami dalam program Palangkaraya Pagi di hari ini. Dan saya Listia masih temani Anda pendengar di program Palangkaraya Pagi. Ya, hari ini tanggal 5 Agustus diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Dan ini menjadi momentum mengenang berdirinya organisasi Dharma Wanita di Indonesia. Yang mana pendengar, Hari Dharma Wanita Nasional ini diperingati setiap 5 Agustus sebagai momentum mengenang berdirinya organisasi Dharma Wanita di Indonesia. Peringatan ini juga menjadi pengingat atas peran organisasi dalam mendukung pembangunan keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Ya, mengutip dari laman resmi Dharma Wanita Persatuan, tanggal 5 Agustus dipilih karena bertepatan dengan pendirian organisasi tersebut pada 5 Agustus di tahun 1974. Dharma Wanita dibentuk pada masa Orde Baru oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Negara Tin Soeharto kala itu. Ya, pendengar, pada awal berdirinya Dharma Wanita beranggotakan istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI yang diperbantukan, serta pegawai badan usaha milik negara. Organisasi ini juga dibentuk sebagai wadah pembinaan dan pengembangan peran istri aparatur negara. Seiring perkembangan zaman, pendengar, Dharma Wanita mengalami perubahan mendasar di tahun 1998, yang mana organisasi ini kemudian bertransformasi menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat independen, demokratis, dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik. Kita akan bahas kembali tentang peringatan hari ini, pendengar, sebagai Hari Dharma Wanita. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an, seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet. Layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kota Palangkaraya hari ini cerah nih. Apakah tidak ada atau ada kemungkinan hujan untuk wilayah Kalimantan Tengah? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Terima kasih untuk perakirawan BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan juga nanti program Halo RRI di pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Pendengar, kalau kita berbicara soal peringatan Hari Dharma Wanita ya, pendengar. Dan Dharma Wanita Persatuan sampai saat ini terus mengembangkan perannya sebagai organisasi yang fokusnya pada pemberdayaan perempuan, kemudian juga peningkatan kualitas keluarga serta penguatan kapasitas anggotanya. Berbagai program juga dijalankan, baik itu bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi pendengar, peringatan Hari Dharma Wanita Nasional ini menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah berdirinya organisasi tersebut. Dan ini juga menjadi momentum yang diharapkan semakin memperkuat kontribusi Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di program Palangkaraya pagi hari ini. Pendengar, kali ini informasi lainnya yang tentu saya kutip juga dari rri.co.id ya, pendengar, di mana terkait Polda Kalsel yang memusnahkan 172.495,43 gram sabu yang terbagi dalam 280 paket serta 556 butir ekstasi hasil penindakan selama periode 24 Mei hingga 21 Juli 2026. Jadi pemusnahan ini dilakukan secara simbolis dengan memasukkan sabu ke dalam blender di lobi Mapolda Kalsel pada Selasa 4 Agustus kemarin, dan seluruh barang bukti nantinya juga dimusnahkan menggunakan insinerator agar tidak lagi memiliki nilai guna. Ya, pendengar, pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalsel untuk memastikan bahwa seluruh narkotika hasil sitaan tidak kembali beredar di tengah masyarakat. Ya, informasi ini bisa Anda baca pada rri.co.id.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wittyfit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
1: Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum kami hadirkan program Halo RRI, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aga Jaya Bijaksana. Selamat pagi rekan Aga. Rekan Aga. Halo rekan Aga Jaya Bijaksana. Ya, baik pendengar, kami akan coba kembali menghubungi rekan Aga begitu ya untuk pagi ini update informasi bagaimana perkembangan untuk harga-harga kebutuhan pokok atau juga yang lainnya. Aga? Halo, rekan Aga?
1: Ya, rekan Listia.
0: Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Informasi pasar hari ini berdasarkan pantauan ya, di pasar besar, pasar tradisional Kota Palangkaraya, beberapa harga komoditas yang diberi oleh masyarakat itu saat ini tidak ada mengalami perubahan, meskipun ada beberapa yang masih dalam kondisi mengalami kenaikan harga, seperti harga cabai itu masih di harga Rp70.000 per kilogramnya, itu cabai rawit hijau dan merah. Cabai rawit biasa itu Rp60.000, dan cabai merah keriting itu Rp60.000. Itu ada sedikit masih kenaikan harga. Saya pantau di sini. Harga-harga lainnya seperti daging ayam broiler atau harga daging ayam ras itu mengalami kenaikan Rp3.000 dari Rp35.000 ke Rp38.000 per kilogramnya saat ini. Saya juga memantau harga bawang putih di sini terpantau masih stabil, yakni tidak ada mengalami kenaikan, masih sama harganya seperti hari kemarin. Yakni bawang putih itu Rp35.000 dan bawang merah Rp38.000 per kilogramnya. Harga lainnya seperti harga beras tidak ada mengalami perubahan, seperti biasa harga beras pangku itu di harga Rp14.000 per kilogramnya, tidak ada mengalami kenaikan. Dan kami bahwa harga beras pangku ini beras yang banyak dijual di pasar tradisional ini. Dan beras lainnya, beras medium, menurut saya beras premium, yakni ada beras kerang dukuh itu Rp25.000 per kilogramnya, beras mayang Rp26.000, beras semangkok

0: itu beras premium, medium maksud saya, 19.500, beras lahap itu beras medium 85.000 rupiah. Dan juga saya memakai harga minyak goreng sesuai merek. Di sini yang paling murah harga minyak kita tentunya yang disubsidi oleh pemerintah, yakni sesuai harga eceran tertinggi 15.700. Minyak bimoli itu 24.000 rupiah per liter. Minyak goreng Sanko 24.000 juga, minyak goreng Tropical 24.000, dan Fortune murah sedikit 22.000. Itu dijual, itu harga dijual sesuai dengan rata-rata pedagang, harga pedagang yang saat ini berjualan di pasar tradisional. Dan maksud saya, dan juga harga lainnya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada mengalami perubahan sama seperti hari-hari kemarin. Yang saya sebutkan tadi adalah harga-harga komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat ataupun yang saat ini menjadi pemantauan dari tim pengendali inflasi provinsi maupun kota. Mungkin demikian laporan saya sementara dari pasar tradisional Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan Distia di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Aga Jaya Wijaksana, dan tetap bersama kami pendengar. Saat lagi kami akan hadirkan program Halo RRI.
2: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
5: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
6: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan artificial intelligence Have moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9%, ini dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji Trust Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Doni Haris. Doni Haris sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 145/PDT.Y/2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 30 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Pujono Esos MM sebagai penggugat, antara Pujono Esos MM sebagai penggugat lawan Doni Haris sebagai tergugat, PTN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI. Di mana program Halo RRI ini adalah ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Dan pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda butuhkan, tentu akan kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda tentu sangat penting dalam program ini. Jika Anda pendengar memiliki laporan, keluhan, atau mungkin masukan-masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536-3221-779 atau kirim pesan di WhatsApp 0811-5203-123. Jangan lupa pendengar sebutkan nama Anda, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda pun juga bisa menyertakan foto maupun video-video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti kepada pihak terkait di program Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar di program Halo RRI, jangan lewatkan hingga nanti pukul 9.50 menit kami akan hadir untuk Anda.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
4: Sepakat!
5: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
6: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
8: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda, tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah, tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
9: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
8: teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Ya, pendengar masih dalam program Halo RRI, dan pernahkah Anda dibuat risih dengan tiang internet misalnya atau tiang listrik yang posisinya ini sembarangan begitu ya, atau tidak rapi atau tidak pada tempat yang tepat begitu, atau bahkan sampai dicor di depan rumah Anda. Nah, pasti keluhan seperti ini juga banyak terjadi di antara kita ya pendengar, bahkan Anda pun juga ada yang mengalaminya. Nah, pendengar, tepat di depan pagar rumah atau bahkan di dalam pagar rumah Anda, menutup akses kendaraan, berada di atas saluran drainase, atau mungkin dicor permanen tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Dan persoalan ini memang menjadi ramai perbincangan juga, bahkan menjadi keluhan masyarakat, salah satunya Anda pun. Dan di satu sisi jaringan listrik dan internet ini merupakan kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, penempatan fasilitas ini juga tentu harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, estetika lingkungan, serta hak masyarakat. Ya, keberadaan tiang atau kabel yang dipasang sembarangan ini memang tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai resiko. Mulai dari menghambat akses keluar masuk rumah, kemudian mengganggu pengguna jalan dan pejalan kaki, hingga berpotensi membahayakan apabila kabel menjuntai terlalu rendah atau tiang mengalami kerusakan. Karena itu penataan infrastruktur utilitas ini perlu dilakukan secara terencana sesuai aturan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait. Jadi tidak hanya sembarang bangun karena merasa ini pun juga kebutuhan listrik. Jadi mau tidak mau masyarakat lagi yang harus mengalah. Nah, pendengar, tentu masyarakat pun juga diimbau agar tidak melakukan tindakan sendiri terhadap fasilitas umum seperti saat ini. Misalnya memindahkan secara sepihak, kemudian juga merusak, bahkan memotong kabel atau bahkan membongkar tiang tanpa izin. Selain berpotensi melanggar hukum, tindakan tersebut juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, tentu juga orang lain, serta mengganggu layanan listrik maupun internet bagi masyarakat luas. Apabila menemukan tiang, kabel, atau mungkin fasilitas utilitas yang dinilai membahayakan, mengganggu akses Anda atau dipasang tidak sesuai ketentuan, sebaiknya segera laporkan kepada instansi terkait, pemerintah setempat, penyedia layanan, atau melalui kanal pengaduan resmi yang tersedia. Sertakan informasi lokasi yang jelas, bila memungkinkan dokumentasi berupa foto agar proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Nah, dan tentu pendengar, dengan bersama-sama kita menjaga fasilitas umum yang tersedia, infrastruktur yang tertata dengan baik bukan hanya mendukung pelayanan publik tapi juga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, indah untuk seluruh masyarakat. Kami pun juga pendengar Saat ini sudah terhubung ada Pak Umay di Ketapang Sampit ya, kita coba. Selamat pagi Pak Umay.
10: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Umay, gimana kabarnya, sehat Pak?
10: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Sehat Pak ya. Baik Pak Umay. Apa yang ingin disampaikan pagi ini Pak Umay dalam program Halo RRI?
10: Masalah antrian panjang nih di SPBU.
2: Mm-mm. Ini masih terkait antrian panjang SPBU ya Pak Umay?
10: Iya.
2: Oke Pak. Harapannya
10: jadi
2: apa?
10: Jadi mohon mohon penjelasannya dari pihak Pertamina itu apa sebabnya? Apakah pendistribusiannya lambat? Apa ada faktor lain itu, Pak?
2: Oke.
10: Karena panjang antri sampai ke jalan-jalan tuh di setiap SPBU tuh antri.
2: Oke, baik. Nah, ya. Pak Umay ada lagi nih, Pak Umay. Ini untuk SPBU Kota Palangkaraya atau SPBU tertentu saja atau di kabupaten mana, Pak?
10: Kalau dilihatnya di Kotim Sampit sama di di Lamandau kayaknya. Di daerah Mangkalambun.
2: Oke, jadi SPBU yang Pak Umay maksud ini yang ada di Kotim, kemudian
10: sama di Pangkalambun di Kang Mandau itu, kalau saya lihat beritanya itu.
2: Oke, baik. Ada lagi, Pak?
10: Itu aja. Jadi mohon penjelasannya dari pihak Pertamina itu.
2: Oke, baik.
10: Apa pendistribusiannya lambat, apa memang ada faktor lain tuh?
2: Siap, siap. Itu saja, Pak.
10: Ya. Ya, itu aja.
2: Baik, terima kasih Pak Umay. Salam sehat selalu.
10: Sama. Selamat pagi jelang siang.
2: Selamat pagi.
10: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umay di Sampit ya, yang tadi ingin kejelasan dari pihak Pertamina terkait antrean panjang SPBU yang menurut berita saat ini lagi ramai diperbincangkan adalah SPBU di Kotim, Pangkalan Bun, dan juga Lamandau ya pendengar. Nah, terkait fasilitas umum tadi, tiang listrik atau mungkin tiang internet yang bahkan bisa saja mengganggu aktivitas para pemilik lahan atau pemilik rumah yang kadang bisa di depan pagar atau mungkin ada yang sampai di dalam pagar. Nah, pendengar, kami mencoba untuk menghubungi pihak terkait ya dari PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, namun saat ini masih belum bisa terhubung karena kesibukan, dan insya Allah jika sudah terhubung kami akan segera update untuk Anda terkait permasalahan tiang internet atau listrik yang berdiri bahkan di depan rumah masyarakat. Kembali ada penelpon, kita coba langsung terima saja pendengar untuk pagi ini. Selamat pagi, Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, terputus dan tetap bersama kami pendengar dalam program Halo RRI.
11: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup. Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku, agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
12: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
13: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kita punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Ya, baik pendengar, masih dalam program Halo RRI di musim kemarau yang identik dengan meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Masyarakat terus diimbau untuk lebih waspada terhadap dampak kabut asap yang mulai mempengaruhi kualitas udara. Selain mengganggu jarak pandang, ya pendengar, jika asap terlihat tebal, paparan asap dalam waktu lama juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama ISPA. Dan iritasi mata, terus juga kita menjadi batuk, bahkan bagi beberapa masyarakat atau Anda dengan keluhan sesak nafas atau asma begitu ya pendengar, sesak nafas juga dirasa ini akan mengganggu, bahkan memperburuk bagi penderita balita, ibu hamil, dan juga lansia. Dan sebagai langkah antisipasi, pemerintah melalui Kota Palangkaraya, Dinas Kesehatan juga memang menyiagakan puluhan puskesmas beserta tenaga kesehatan, memastikan ketersediaan obat-obatan, kemudian juga membagikan masker gratis kepada masyarakat. Dan upaya ini dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap optimal apabila kualitas udara terus menurun akibat kabut asap. Dan masyarakat tentu juga diimbau untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti mengurangi aktivitas di luar ruangan saat udara berkabut begitu ya. Menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah, memperbanyak konsumsi air putih, menjaga kebersihan lingkungan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, kemudian juga sesak nafas, demam, atau iritasi pada mata dan tenggorokan. Dan tentu tidak kalah penting lagi, mari sama-sama mencegah terjadinya karhutla dengan tidak membuka lahan, dengan cara membakar, kemudian tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dan tentu pendengar, upaya pencegahan ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama demi menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini pendengar? Apakah kabut asap sudah mulai terasa mengganggu aktivitas sehari-hari atau pagi ini masih amat terkendali? Bagaimana kualitas udara di lingkungan tempat tinggal Anda? Dan bagaimana juga puskesmas-puskesmas terdekat? Apakah sudah siap dengan stok masker, obat-obatan, atau pelayanan bagi masyarakat yang terdampak ISPA? Anda dapat bergabung bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus.
2: Selamat
1: tinggal aja mbak sekalian.
3: Siang mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10 bu.
3: Terus?
2: Ya ini bu, mau ini. Ini loh bu, mau.
3: Mau apa?
2: Wawancara kerja bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10 mas. Udahlah wawancara sama ayam aja.
2: Loh kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
3: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI, kembali bersama kami dalam program Halo RRI di Pro 1 Palangkaraya. Dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah kembali membutuhkan perhatian serius ya. Tentu ini kita bersama. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur bahkan dilaporkan kebakaran lahan semakin marak hingga membuat tim gabungan kewalahan. Pada Senin malam lalu, pemadaman di beberapa titik bahkan terpaksa dihentikan sementara demi keselamatan personil. Jadi salah satunya di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 23 yang membakar area seluas 5 hektar dan baru berhasil diatasi sekitar 3 hektar. Dalam sehari saja tercatat ada 11 titik kebakaran lahan yang terjadi secara bersamaan di wilayah Kotim. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dan langkah penanganan lanjutan, pendengar kami akan coba menghubungi Pak Multazam ya, pendengar. Kami akan coba menghubungi Pak Multazam. Tentu pendengar kita akan tanyakan begitu ya, bagaimana situasi saat ini di Kota Waringin Timur terkait kebakaran lahan. Selamat pagi Pak Multazam.
1: Selamat pagi Mbak Sintia.
0: Salam sehat Pak.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat selalu Pak Multazam. Yeah. 5 hektar ini yeah, bukan satu hal yang kecil ya Pak ya?
1: Tentunya.
0: Saya dengar ini juga bahkan sehari saja tidak cukup rasanya begitu Pak Multazam.
1: Satu hari kurang lebih 7-8 jam itu kalau gambut paling baru 1 hektar, Mbak.
0: Baru 1 hektar. Wah, ini Pak Multazam. Ya,
1: itu ada dengan kadang-kadang 2 regu sudah tuh kok 12 orang. Air kontinu. Ya, itu kondisi lapangannya sih. Kadang-kadang obstacle-nya beda-beda ya, Mbak. Kadang-kadang
0: Lalu ya, perkembangan
1: gambut, perkembangan sekarang tadi kami minta sebenarnya kami dapat priority untuk di waterbombing pagi ini tadi. Arah gerak dari Palangkaraya menuju ke Desa Camba, Mbak. Tapi tadi turn back, balik ke Palangkaraya lagi karena situasi asap yang cukup tebal sehingga mereka tidak bisa operasi.
0: Oke. Dari 11 titik kebakaran yang terjadi pada hari Senin kemarin nih, Pak ya. Berapa titik saat ini yang sudah benar-benar padam total begitu Pak? Dan apakah masih ada yang statusnya asap atau apinya masih aktif begitu Pak?
1: Ya, jadi dari 11 itu tidak ada yang tuntas. Tidak ada yang tuntas dalam arti begini, fire aktif akan muncul kembali ketika ada angin. Kemudian ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa kami gapai untuk pemadaman tuntas ya. Kemarin kami sudah mencoba menggunakan zat tambahan. Nah, zat tambahan ini memang di dalam beberapa penelitian dinyatakan aman bagi alam, bagi kondisi. Nah, itu kami coba. Alhamdulillah setengah hari bisa aman. Jadi efisiensi sekitar 30-40% terhadap waktu orang. Kemudian bahan bakar dan segala macam. Tapi itu juga tidak. Kemudian tidak akan terjadi kebakaran lagi. Ternyata terbukti sorenya muncul lagi, Mbak.
0: Oke. Okay. Ini artinya pun sebenarnya kebakaran yang terjadi di bagian dalam dari gambut ini sendiri, ini sangat berbahaya artinya, Pak, ya? Ya, atasnya terlihat
1: aman.
0: Aman. Ternyata di bawah diam-diam begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Dan skalanya kebetulan di samping memang terakhir ini baik dari sisi frekuensi, lokasi baru, kemudian luasannya semakin meningkat. Meningkatnya itu karena kecepatan angin.
0: Oke.
1: Tanpa disadari atau tidak disadari, Kota Waringin Timur itu di wilayah selatan berbatasan dengan Laut Jawa kan. Nah, itu kecepatan angin itu yang kemudian menjadi pemicu eksponensial kecepatan terbakarnya lahan gambut. Dan ditambah juga dengan bahan bakar menjadi lebih besar, Pak. Karena kan sebenarnya kebakaran itu kalau tanpa ditiup angin, sebenarnya dia lebih landai-landai saja. Nah, karena kecepatan anginnya bisa 10, 12, bahkan ada yang sampai 20 km per jam. Dan pasokan di darat juga kesulitan karena kadang-kadang kecepatan angin dan arahnya swing, Mbak. Jadi bisa kemudian membalik arah kepada petugas.
0: Oke. Dan ini juga pasti perlu bantuan besar begitu Pak ya. Kalau terkait
1: Pasti.
0: waterbombing ini Pak, gimana Pak?
1: Kalau kami sebenarnya kalau kita bicara waterbombing itu sebenarnya fungsinya untuk membatasi perluasan sebenarnya, dia lebih efektif. Jadi kemudian ada fire aktif, kemudian dia bisa membantu kami di darat untuk memberi batas agar lokasi itu tidak meluas. Tapi efektif memang pasukan darat dengan catatan air pemadamannya tersedia, Pak. Nah, ini yang problem sekarang, musim kemarau ini air di sungai, di parit itu sudah mulai mengering.
0: Oke. Pak,
1: itu problem.
0: Saat ini kan di Sungai Mentaya ya, Pak ya. Ini sebenarnya jadi hiburan baru untuk masyarakat karena air menyusut
1: Ini
0: ya,
1: surut.
0: air tidak ada, jadi pantai dadakan begitu Pak ya. Tapi di
1: Betul,
0: sisi lain ini
1: ya.
0: menjadi kendala untuk para pihak BPBD sendiri, terutama dalam pemadaman api ini tidak mudah kalau tidak ada sumber air bagaimana begitu Pak ya. Bahkan waterbombing pun juga
1: Betul.
0: membutuhkan air yang dalam jumlah banyak
1: Ya, banyak,
0: untuk pemadaman
1: banyak.
0: jalur udara begitu Pak ya.
1: Gini.
0: Oke. Nah, kemudian langkah antisipasi apa nih Pak yang disiapkan BPBD Kotim mengingat maraknya kejadian karhutla yang muncul di waktu yang hampir bersamaan, bahkan di Kota Palangkaraya saja nih Pak, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Tumang Nusa misalnya. Kemudian tapi kebakaran
1: Wah, gini.
0: pemukiman pun juga terjadi begitu Pak di waktu yang
1: Betul.
0: bersamaan begitu Pak. Gimana ini Pak?
1: Betul. Ya, kita berupaya bahasa umumnya berupaya ya, tetapi ada taktik dan strategi yang kita jalankan karena di dalamnya proses pemadaman, proses penanggulangan. Nah, itu juga manusia gitu yang juga sangat terbatas kemampuannya. Nah, ini yang kadang-kadang bagi segelintir pihak itu tidak disadari, Pak. Bahkan kadang-kadang kita itu dianggap seperti Superman gitu, dipanggil sekarang, sekarang itu juga ada di tempat gitu. Jadi kadang-kadang timbul resisten pada
0: Betul,
1: saat kita pemadaman, petugas dalam kondisi kelelahan, masyarakat atau segelintir orang berharap banyak terhadap petugas gitu. Sementara kadang-kadang masyarakat hanya bisa menonton, padahal dia ada upaya-upaya lain. Ya minimal kalau ada kebakaran awal sampah itu padamkan pakai menggunakan ember kan sebenarnya sudah selesai sebelumnya. Nah, ini justru dibiarkan semakin meluas, sehingga dia lupa bahwa pada saat-saat tertentu kecepatan angin itu tidak bisa dia kendalikan, yang kemudian meluas. Dan asal-muasalnya kebakaran ini rata-rata kebakaran kecil.
0: Dari kecil gitu Pak ya?
1: Kecil, betul. Nah, kalau air kalau sudah tidak ada, ya ini masalahnya sekarang kita juga lagi problem di sisi kekeringan di wilayah selatan, di mana air bersih harusnya untuk kebutuhan masyarakat harusnya tersedia cukup ya. Kita lupa bahwa Sungai Mentaya nanti akan terjadi intrusi air laut, airnya kemudian menjadi payau dan segala macam. Nah, nanti muncul hal baru, tetapi ini sudah, ya Alhamdulillah, Perumdam Tirta Mentaya mencoba untuk mengakomodir kekurangan-kekurangan di beberapa sektor, kelompok rentan. Kemudian ada juga berbagai pihak lain yang bisa membantu di sisi itu, paling tidak kekurangan-kekurangan itu bisa dipenuhi. Nah, sekarang posko sudah berdiri, ada TNI, ada Polri, ada Manggala Agni, ada BPBD, ada pihak-pihak masyarakat, anak-anak muda sekarang banyak yang bantu kami, Mbak. Anak-anak muda yang peduli terhadap situasi bencana yang ya Alhamdulillah lah, sama mungkin seperti di Palangkaraya kalau lihat anak mudanya seset-seset gitu.
0: Tapi ada himbauan nggak Pak untuk anak-anak muda ini yang lagi semangat-semangat ikut membantu, karena kan membantu kebakaran hutan dan lahan atau pemukiman itu tidak bisa sembarangan juga begitu Pak ya.
1: Jangan bikin konten yang enggak-enggak.
0: Oke, jangan bikin konten yang enggak-enggak. Benar Pak ya.
1: Jadi,
0: karena berawal dari konten ini bisa berbahaya gitu ya Pak ya.
1: Bantunya 3 menit, ceritanya 2 jam. Tapi enggak lah, rata-rata ada ya dari 10-20 orang ya biasalah anak muda kan. Tetapi ini bagian dari kita mengajak kelompok anak muda untuk peduli. Ya tidak ada ceritanya Mbak, perubahan untuk menjadi baik itu seketika kan pasti ada proses.
0: Betul.
1: Tapi saya kami secara umum pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Pak Bupati, Bapak Bupati, terima kasih semua pihak sudah ikut terlibat. Tetapi ya ini tadi kami mohon maaf bila perjalanan transportasi darat, udara, laut mulai terganggu.
0: Oke, baik. Pak Multazam, terima kasih banyak. Tetap sehat. Salam untuk teman-teman, Pak, ya. Jaga kondisi kesehatan.
1: Terima kasih, Mbak Lisa.
0: Ya, memang tidak mudah, tapi harus tetap jaga kondisi kesehatan, Pak, ya, untuk Kalimantan Tengah yang lebih baik.
1: Yang penting asap bukan wisata, Mbak.
0: Ya, itu dia. Asap bukan wisata, ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Salam sehat. Salam tangguh.
1: Salam sehat. Salam tangguh.
0: Dan pendengar, demikian perbincangan kami dengan Pak Multazam ya. Memang di Kotim ini 5 hektar bukan satu ukuran yang kecil ya. Bahkan ketika dari sisi tenaga saja ini tentu membutuhkan tenaga yang banyak begitu. Di satu sisi kekeringan, air yang susah didapatkan untuk memadamkan api juga menjadi kendala. Jika pemadaman melalui jalur udara pun juga air tentu dibutuhkan untuk hal ini. Tentu masyarakat diminta agar stop membakar lahan, membuka lahan dengan cara dibakar, sepuntung rokok saja bisa membakar berhektar-hektar hutan, lahan, dan dampaknya udara menjadi tercemar, anak-anak, orang tua, kita semua pun juga akan berdampak di sisi kesehatan. Berikan dalam program Halo RRI, tetap bersama kami.
2: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
3: Waktunya kentongan.
4: Oi Wal, mau kemana kamu bawa jerigen gitu?
5: Ini nah, mau bersihin lahan baruku.
4: Astaga, Mia sih kau tuh. Kamu gak lihat kondisi kota kita nih udah diselimuti kabut asap kayak gini?
5: Boh, bukan olehku juga nih nah. Bisa aja terbakar sendiri oleh musim kemarau nih. Lagi pula ini musim kemarau. Buka lahan dengan cara dibakar kan mudah dan murah.
4: Akuy, kamu nah gak takut kah ketahuan membakar hutan dan lahan? Bisa dihukum. Mau kamu masuk penjara dan denda? Mana bikin menderita karena kabut asap ini pula?
5: Astaga, ada jua lah hukumannya. Ya sudahlah, nanti kubersihkan dengan cara potong rumput liar aja di lahan kuning, kalau gitu.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
0: Ya, pendengar masih dalam program Halo RRI terkait di awal tadi Pak Umay yang ingin kejelasan antrian panjang di beberapa SPBU begitu ya, salah satunya di Kota Waringin Timur. Dan penjelasan Bupati Kota Waringin Timur, Halikinur, kepada para awak media, begitu pendengar, yang mengatakan bahwa informasi awalnya ini, antrian SPBU ini diduga dipengaruhi berkurangnya pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan BBM selama musim kemarau. Dan tentu salah satunya juga untuk operasional pemadaman kebakaran hutan dan lahan, yang kita tahu sendiri pemadam kebakaran pun juga butuh BBM begitu ya. Jika dalam sehari saja beberapa kali kebakaran terjadi dan operasional pemadam kebakaran ini harus bolak-balik, tentu membutuhkan BBM yang tidak sedikit begitu ya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan untuk pemadaman dari udara pun juga para pesawat helikopter ini yang membawa waterbombing ini pun juga membutuhkan bahan bakar. Dan ini juga dipengaruhi berkurangnya pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan BBM selama musim kemarau. Dan terkait kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung hampir setiap hari, serta meningkatnya aktivitas pertambangan rakyat juga. Dan harapannya masyarakat juga harap memaklumi, dan ini kita harap bersama agar segera normal kembali begitu ya. Kita bisa melewati musim kemarau ini sehingga nanti kita tetap bisa aktivitas normal, antrean SPBU juga normal, dan tidak ada asap atau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Pendengar, ada informasi lainnya juga untuk Anda sebelum kami akhiri di program Halo RRI, di mana pendengar, kalau kita berbicara soal kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungay, ada kabar penting dari Kabupaten Murung Raya, karena sebanyak 4.903 keluarga di Murung Raya ini resmi terdata sebagai penerima manfaat program Kartu Huma Betang Sejahtera yang digagas oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, saat memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu pada Sabtu 1 Agustus lalu. Jadi melalui program KHBS ini, ribuan keluarga tersebut mendapatkan bantuan komprehensif, mulai dari bantuan pangan, bantuan tunai, layanan pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial demi mendukung atau mendorong pemerataan kesejahteraan hingga ke wilayah pedalaman. Nah, bagaimana pendengar, apakah Anda juga termasuk salah satu di antaranya? Bagi Anda di daerah Anda, pendengar di Kabupaten Murung Raya. Nah, tetap bersama kami dalam program Halo RRI, akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan tentu pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung acara di program Halo RRI. Seperti biasa, kita ada pantun-pantun nih untuk Anda ya. Ayam goreng di atas talam, cakep. Sambalnya pedas, bikin gemeter, cakep. Waktunya pamit dan salam. Terima kasih atas kebersamaannya yang segar hari ini di program Halo RRI. Saya Listia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: baby. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Pemanfaatan teknologi medis serta kolaborasi antara tenaga kesehatan, komitmen tersebut menjadi fokus dalam Siloam Clinical Symposium 2026 yang diikuti dokter spesialis dan dokter umum dari berbagai fasilitas kesehatan di Kalimantan Tengah. Mengusung tema Exploring New Frontiers in Modern Healthcare, Bridging Express-Turk Collaboration, kegiatan berlangsung di Embahalap Hotel Palangkaraya, Siloam Clinical Symposium 2026 diikuti oleh dokter spesialis dan dokter umum dari berbagai fasilitas kesehatan di Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang berbagai pengalaman klinis, simposium juga membuka ruang diskusi mengenai tentang layanan kesehatan, pemanfaatan teknologi kedokteran, serta penguatan kapasitas tenaga medis di daerah. Pendekatan tersebut dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Ketua ID Kota Palangkaraya Dr. Togar Sibarani mengatakan kegiatan ilmiah seperti ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di Kalimantan Tengah. Meskipun Siloam Hospital telah dikenal memiliki standar pelayanan yang tinggi dengan dukungan teknologi medis modern, namun pihaknya harapkan kualitas pelayanan tetap bergantung pada kompetensi, keterampilan, empati, dan komitmen para dokter dalam melayani pasien. Sekian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Senjata tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya siang hari ini. Gimana kabar Anda pendengar siang hari ini? Semoga sehat, semangat, dan secerah cuaca kita di siang hari ini. Tadi juga sudah ditemani dengan rekan saya Listia pendengar, dan saya juga akan menemani Anda hingga ke pukul 15 sore nantinya pendengar ya, dengan rangkaian program kita. Berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita siapkan untuk menemani Anda di siang hari yang luar biasa ini juga ya. Dan kita juga bersyukur di hari ini cuaca cukup cerah dan juga tidak terlalu kabut, sehingga ini tidak terlalu memusingkan di pernafasan dan juga pusing kepala kita ya, kadang menghirup kabut asap ini. Dan semoga selalu cerah seperti ini ya pendengar ya. Dan untuk itu juga pendengar, kami menemani Anda kurang lebih 40 menit ke depan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan sajian info dan musik. Kita awali dengan lagunya Seventeen, bukan main-main.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedungnya aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Anda masih bersama kami dalam info dan music pendengar. Dan di menit 37 lepas pukul 10 di siang hari ini, informasi terkait tentang pemerintah yang mulai serius kembangkan mobil listrik mendengar, insentif segera digelontorkan. Nah, Kementerian Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan memberikan insentif bagi mobil listrik. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia, di mana menurut Menko Purbaya, pengumuman insentif tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Hal tersebut mungkin dalam 2 atau 3 minggu ke depan, di mana Presiden Prabowo mengumumkan insentif untuk mobil listrik. Hal tersebut diungkapkan dalam acara Gaikindo International Automotive Conference di IZBS di Tangerang Selasa, 4 Agustus 2026. Insentif akan diberikan untuk 500 ribu mobil listrik dan motor listrik berupa insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Untuk sementara, kata Menku, insentif hanya diberikan untuk mobil listrik murni, bukan hybrid. Konflik geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga minyak dan pihaknya ingin mengurangi ketergantungan pada impor minyak, karenanya pemerintah akan melanjutkan rencana pemberian insentif bagi mobil listrik tersebut. Hal lebih lanjut, Menko juga mengatakan dirinya ingin Indonesia menjadi pusat produksi industri otomotif di kawasan. Hasil produksinya selain memenuhi kebutuhan di kawasan dan diekspor ke berbagai negara. Untuk itu, Menko juga mengajak produsen otomotif global untuk berinvestasi atau meningkatkan investasinya di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan dukungan insentif yang dibutuhkan, di mana industri otomotif disebutkan oleh Menko menjadi industri yang strategis karena menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Saat ini sekitar 1,5 juta rakyat Indonesia bekerja di industri otomotif. Selain itu juga kapasitas produksinya mencapai 2,6 juta per tahun. Industri otomotif juga terkoneksi dengan industri lainnya seperti industri baja, elektronik dan bahan kimia, logistik dan keuangan. Menko mengatakan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat, dan daya beli yang meningkat akan mencapai dan menciptakan pasar yang kuat bagi industri otomotif itu sendiri. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id terkait pemerintah serius kembangkan mobil listrik, insentif segera digelontorkan.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Tadi informasi terkait tentang pemerintah yang serius untuk kembangkan mobil listrik ya pendengar ya. By the way ya, semoga aktivitas Anda lancar dulu sebelum kita ngomongin tentang mobil listrik. Kalau siang-siang gini tuh kayak ngobrol santai sesuatu yang semakin sering kita lihat di jalan tuh kayak sesuatu yang real gitu ya. Dulu kalau dengar suara nging gitu, kita pikir ada pesawat mau lewat. Sekarang ternyata ada mobil listrik yang melintas, ada motor listrik yang melintas ya, saking halus suaranya begitu ya. Kadang yang kaget itu justru pejalan kaki. Loh kok udah ada di belakang ya. Nah memang ya mendengar, kendaraan listrik ini baik motor ataupun mobil sekarang bukan lagi barang yang asing. Di kota-kota besar sampai daerah jumlahnya terus bertambah, bahkan beberapa instansi pemerintah, perusahaan, hingga layanan transportasi sudah mulai menggunakannya juga. Dan yang menarik, kendaraan listrik ini tidak menggunakan bensin seperti kendaraan konvensional pada umumnya. Tenaganya berasal dari baterai yang diisi ulang pendengar menggunakan listrik. Jadi kalau mobil atau motor biasanya mampir ke SPBU, kendaraan listrik lebih sering ngopi di rumah sambil dicas di semalaman ya. Dan banyak orang tertarik karena biaya operasionalnya relatif lebih hemat. Dan bayangkan aja kalau biasanya kita harus mengisi bensin beberapa kali dalam seminggu, kendaraan listrik cukup diisi daya. Selain itu juga perawatannya juga cenderung lebih sederhana ya, karena komponennya lebih sedikit, tidak perlu ganti oli mesin berkala seperti kendaraan berbahan bakar bensin. Tapi jangan salah juga pendengar, bukan berarti kendaraan listrik tidak punya tantangan. Salah satu adalah waktu pengisian baterai yang masih lebih lama dibanding pengisian bensin. Kalau bensin mungkin 5 menit sudah beres. Tapi kalau baterai tergantung kapasitas dan jenis pengisiannya, bisa puluhan menit bahkan berjam-jam. Ada juga yang sering bertanya kalau dipakai hujan gimana, aman gak nih? Ya gitu kan, jawabannya aman pendengar ya. Selama kendaraan tersebut memang memenuhi standar keamanan dan digunakan sesuai petunjuk pabriknya. Jadi sistem kelistrikannya sudah dirancang terlindungi dari air. Jadi bukan berarti karena hujan langsung berubah jadi setrum berjalan begitu ya, enggak. Yang penting

Sekarang kendaraan listrik juga punya akselerasi yang cukup responsif ya. Begitu juga gas diputar atau pedal diinjak, tenaganya langsung terasa. Makanya tetap terus berkendara dengan hati-hati karena senyapnya bukan berarti pelan begitu ya. Apapun pilihan kendaraan Anda, baik yang menggunakan mesin maupun yang sudah beralih ke listrik ya pendengar, yang paling penting tetap mengutamakan keselamatan. Gunakan helm berstandar SNI untuk pengendara motor, kenakan sabuk pengaman saat mengemudi mobil gitu ya kan. Patuhi rambu-rambu lintas dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Ya kali aja ya kan, gak ada perbedaan antara mobil listrik sama mobil konvensional. Tetap aja keselamatan yang utama. Karena teknologi memang terus berkembang. Dulu kita mengira kendaraan masa depan itu cuma ada di film-film. Sekarang sudah parkir di depan minimarket. Siapa tahu beberapa tahun lagi mungkin yang bikin macet bukan suara knalpot tapi antrean charger. Semoga aja ya nanti jumlah stasiun pengisian daya juga semakin banyak, jadi tidak ada cerita baterai tinggal 1%, deg-degan lebih besar daripada menunggu balasan dari chat yang mungkin Anda tunggu-tunggu ya. Dan pendengar, pas banget di menit 54 obrolan siang kita kali ini kita close. Semoga menambah wawasan sekaligus menghibur di sela aktivitas Anda. Tetap semangat menjalani hari, berkendara dengan bijak, dan jangan sampai Anda tidak ataupun mengabaikan yang namanya keselamatan Anda. Sampai jumpa juga di Info dan Music berikutnya. Dan tentunya juga nanti di pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
3: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
6: 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern Munchen meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. There was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him at the 6th.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas akreditasi. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% di tanggal 4 September setelah dimulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si weekend nanti ya, kita lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, makin ditambahin. Nah, terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zhi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor beregu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya pendengar, demikian Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
0: Yang mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 32 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita memasuki waktu zuhur di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hangat Bincang. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Siti Maimunah sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 168 garing PDT titik G garing 2026 garing PNPLK tanggal 29 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Abdul Haris sebagai penggugat dan lawan Siti Maimunah sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar Pro 1. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat ya. Semoga tetap semangat. Walaupun matahari Palangkaraya lagi semangat-semangatnya juga ya. Siang hari ini memang enaknya ngobrol santai aja ya pendengar ya. Bukan ngobrolin tetangga loh ya. Bukan. Ya pendengar ya, ini malah masuk ke tema kita di hari ini ya. Dan pernah gak sih pendengar ya ketemu sama orang yang pakaiannya mungkin sederhana, pakainya sendal jepit, kaos kaki sedikit kusut, begitu ya. Ternyata pas naik kendaraan, mobilnya bikin kita refleks lihat lagi. Dalam hati langsung kayak, oh ternyata saya yang miskin prasangka ya. Kadang memang kita ini terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan ya. Baru lihat penampilan 5 detik, otak udah bikin cerita sendiri. Oh dia seperti ini ya. Kayaknya orang ini galak. Kayaknya dia ini jotek ya. Kayaknya dia ini gak sukses. Padahal kayaknya itu sering cuman karangan otak kita sendiri pendengar ya. Lucunya lagi ada orang yang kalau belum ketemu teman lama langsung bilang, sekarang Anda beda ya gitu ya. Nah ini bahaya banget. Karena setelah kalimat itu biasanya ada sambungan yang bikin jantung jadi deg-degan. Beda kayak tambah gendut atau beda kok tambah tua begitu. Padahal teman yang diajak ngobrol mungkin dalam hati jawablah, memang kita ketemunya terakhir waktu SMA gitu. Jadi kan jauh banget perbedaan dulu sama sekarang gitu ya pendengar ya. Sahabat pendengar Pro 1, mungkin penampilan itu seringkali bikin cerminan isi hati seseorang. Ada orang tampil sederhana karena memang nyaman begitu aja begitu ya. Ada yang berdandan rapi karena ya pekerjaannya menuntut dia untuk rapi begitu. Ada juga yang hari itu kelihatan kusut karena semalaman menjaga orang tua di rumah sakit. Bisa jadi ya, kita gak pernah tahu cerita di balik wajah seseorang. Makanya kalau belum tahu ceritanya, jangan buru-buru bikin cerita sendiri ya. Bukan lebih bukankah kayak lebih enak kalau kita ketemu orang, kita mulai dengan senyum begitu ya. Karena senyum itu gratis pendengar ya. Yang mahal itu sekarang cuma minyak goreng sama cabai. Yang luar biasa melejit ya. Nah ini juga agak turun-turun ya. Sama berat badan kayaknya susah banget turunnya. Jadi pendengar ya, dan just a book by Skaper. Di siang hari ini kita bersua di obrolan ringan siang. Tema kita adab sederhana yang seringkali disepelekan. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita tadi ngomongin tentang sesuatu yang bisa kita dibilang jangan nilai orang dari bungkusnya atau don't judge a book by its cover. Karena ya banyak orang yang kayak komentar dari bentuk tubuh itu bukan basa-basi sebenarnya ya. Kita kesel banget sama orang kayak, oh kamu sekarang gendutan ya, oh sekarang kamu kurusan ya, oh sekarang kamu kayak lebih cerah ya, oh sekarang kamu jerawatan ya. Sekarang ada sesuatu kebiasaan sebenarnya sering banget dianggap bercanda gitu ya, padahal bisa bikin orang kepikiran berhari-hari, yaitu komentar soal bentuk tubuh. Begitu ketemu teman tadi ya, ngomongnya gemuk, kurus, lagi sakit ya, kalau tinggi-tinggi amat, kalau pendek kamu gak berubah ya, kalau putih pakai krim apa, kalau hitam habis dari mana. Loh, orang baru datang disambut seperti laporan hasil pemeriksaan fisik begitu ya. Gak baik pendengar ya. Kadang kita menganggap hal itu sekedar basa-basi, padahal belum tentu orang menerima komentar itu dengan nyaman. Bisa jadi dia sedang berusaha menurunkan berat badan, bisa jadi dia memang sedang sakit, bisa jadi juga dia sedang berjuang menerima dirinya sendiri. Pendengar Pro 1, tubuh manusia itu unik, gak ada yang sama persis ya. Kalau semua orang bentuknya sama, nanti tukang jahit jadi bingung ya. Ya udah ya, ukurannya sama aja. Toko baju juga cukup jual satu ukuran aja, ya kan? Gak perlu banyak kalau ukurannya sama. Kalau memang mau muji, pujilah sesuatu yang bisa memang membuat orang bahagia. Kayak, wah senyummu cerah hari ini ya, semangatmu luar biasa hari ini, terima kasih sudah datang ya. Ganti kalimat kayak nanyain fisik jadi nanyain ataupun bikin suatu pernyataan yang lebih orang lebih bahagia gitu ya. Efeknya jauh lebih menyenangkan dibanding kalian ngomentarin fisik orang. Gak semua orang yang bisa menerima atau mau dikomentari hal yang seperti itu, karena orang akan lebih lama mengingat kata-kata baik daripada komentar yang membuat orang lain jadi minder. Jadi selama ini jangan bertanya kenapa saya gak ditemenin ya, karena bisa jadi mulut kamu yang pedes duluan ya. Jadi pendengar ya, harus banget kita memilih cara kalimat ataupun cara berbicara kepada orang lain ya. Jangan selalu menganggap dunia berputar dengan dirimu. Orang lain juga punya kesibukan, orang lain juga punya cara untuk hidup dengan dirinya sendiri, berjuang dengan caranya sendiri. Jadi jangan mudah ngejudge orang lain ya. Nikmati setiap momen pertemanan dengan baik. Jangan saling menuduh, jangan saling ngomongin. Lebih baik kita saling bergandeng tangan begitu ya, untuk jadi lebih baik lagi tanpa harus merendahkan orang lain. Ya gak sih pendengar? Karena memang mudah banget sih ngomongin orang ya, tapi lebih mudah lagi kalau kita bisa berbicara dan bertata krama, beretika, adab, itu sangat perlu banget kita miliki ya.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar ya, masih tentang adab sederhana yang sering disepelekan. Yang pertama tadi, jangan nilai orang dari bungkusnya. Terus yang kedua, komentar bentuk tubuh itu bukan basa-basi. Terus sekarang kita tidak semua hal harus kita kepoin. Ini masuk ke hobi nasional yang kadang tanpa sadar kita lakukan, pendengar. Kepo. Betul banget. Ada orang baru beli motor langsung ditanya, nyicil berapa tahun? Loh, memang mau ikut cicil bayar gitu ya, atau bayar cicilannya? Ada yang baru menikah, seminggu kemudian nanya, udah isi belum? Lah, baru juga nikah ditanyain isi. Baru kerja, gajinya berapa? Baru pindah rumah, rumahnya berapa meter? Kadang pertanyaan kita itu lebih lengkap daripada formulir sensus, mendengar ya. Padahal setiap orang punya ruang privasi. Tidak semua hal harus diceritakan. Tidak semua hal harus kita ketahui loh, pendengar ya. Kalau mau cerita, dia akan cerita sendiri. Kalau belum cerita, mungkin memang belum waktunya gitu ya. Bayangkan kalau setiap hari kita harus menjawab pertanyaan pribadi dari semua orang, ya capek juga ya kan. Makanya kalau belajar, kalau pengen menghargai, ya dihargai orang lain juga gitu ya. Menghargai dan dihargai itu kayak sangkut pautnya erat banget ya. Jadi belajar menghargai batasan begitu ya. Karena menghormati privasi orang lain itu juga bagian dari adab. Dan percaya deh pendengar ya, kalau kita berhenti sibuk mengurus hidup orang lain, kita jadi punya lebih banyak waktu mengurus hidup diri kita sendiri. Ya lumayan ya, bisa dipakai buat istirahat siang. Daripada ngegosip siang-siang, udah cuacanya panas, makin panas tuh hati ya.

0: tak terbayang, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Adab itu membuat orang nyaman pendengar ya. Dari obrolan siang kita hari ini ternyata adab itu bukan sesuatu yang rumit. Tidak perlu kuliah bertahun-tahun begitu ya. Tapi perlu juga sih untuk pendidikan kita yang jelas begitu ya kan. Tapi kalau ngomongin tentang adab, kadang cukup dengan berpikir sebentar sebelum berbicara. Kalimat sederhana seperti, ya perlu gak ya saya ngomong begini, tanya diri kita sendiri, itu membantu atau malah nyakitin orang. Kalau ragu, kadang diam adalah pilihan terbaik. Karena kata-kata itu unik pendengar ya, begitu keluar gak bisa kita tarik lagi ya. Beda sama chat, bisa di unsend gitu ya kan. Kalau ucapan, versi hidup nyata belum ada tombol hapus untuk semua orang ya. Mulai hari ini, yuk kita biasakan tiga hal sederhana. Jangan cepat menilai orang lain dari penampilannya, jangan mudah mengomentari bentuk tubuh orang, dan jangan terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Karena bisa jadi orang yang penampilannya paling sederhana justru hatinya yang paling kaya ya. Siapa tahu juga memang kaya raya begitu. Kita gak bisa tahu ya, tiba-tiba orang bawa kresek gitu isinya 1 miliar dia nabung gitu ya kan. Kita gak tahu begitu ya pendengar. Dan orang yang tubuhnya sering dikomentari justru sedang berjuang paling keras begitu. Yang kurus pengen nambah berat badan, yang gemuk pengen nurunin berat badan. Jangan dikomentari, biarin aja dia seperti apa begitu. Kecuali dia bertanya nih, oh saya gini mau naikin berat badan gimana ya caranya. Boleh kamu kasih tahu wajengan. Jangan kamu ngasih wajengan, orang gak minta wajengan begitu ya. Dan orang yang hidupnya sering ditanya-tanya sebenarnya cuman ingin hidup tenang aja ya. Kayak kita gak mau ditanya-tanya hal yang tidak penting begitu pendengar ya. Dan menurut kita juga itu urusan pribadi. Gak usah kalian ikut campur nanya-nanya kayak beli ini nyicil atau enggak gitu ya kan. Berapa meter rumah kamu begitu kan agak gimana begitu ya. Kerjaan kamu gajinya berapa. Nah ini gak bisa ditanyain. Kalau budaya kita kepo ya dikurangin begitu ya. Yang mana akhirnya mari kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri aja. Daripada nanyain orang lain, daripada ngurusin penampilan orang lain, daripada mengomentari fisiknya orang lain, itu sangat-sangat tidak baik. Karena pekerjaan itu saja udah cukup sampai pensiun gitu ya. Gak usah sibuk lagi after itu komentarin orang lain ya. Dan pendengar, demikian juga menit 51 kita harus close dulu di obrolan ringan siang kita hari ini. Terima kasih sudah menemani siang ini. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap ramah kepada siapa saja. Dan semoga hari ini Anda dipenuhi hal-hal baik ya. Kalaupun Anda gak bisa memberikan hal yang baik kepada orang lain, jangan lakukan hal jahat. Itu aja ya pendengar ya. Be the best for your life aja deh. Jadi terbaik untuk diri Anda sendiri. Gak usah ngomentarin orang lain dulu. Kalau Anda udah berdamai dengan diri Anda sendiri, maka ngobrollah dengan orang-orang yang pikirannya sama-sama terbuka. Jangan Anda membawa hal yang tidak baik kepada orang lain ya. Hiduplah dengan damai, tanpa mengusik, tanpa mengomentari, tanpa ngejudgment orang lain. Karena hidup Anda belum tentu sehappy yang Anda komentari. Jadi mari kita sama-sama membahagiakan diri kita sendiri dulu, baru nanti kita jadi orang baik di sekitar kita. Jadi bunga yang indah untuk dicium wanginya ke semerbak orang di sekitar kita ya. Nikmati siang hari Anda, selamat beraktivitas. Jangan lupa minum air putih di cuaca kita yang cukup terik ini ya. Stay tune terus juga di Pro 1 RRI Palangkaraya. Nanti di pukul 13 kita hadirkan warta berita daerah di ruang dengar Anda.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
1: Indonesia tanah air beta.
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.

0: Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 5 Agustus 2026. Dengan sari berita penting pendengar, ketertiban parkir di kawasan Taman Kota Palangkaraya menjadi sorotan. Aktivitas pengunjung yang tinggi tidak diimbangi dengan pengelolaan parkir yang optimal, sehingga memunculkan praktik parkir yang tidak tertib dan tarif yang tidak seragam di lapangan. Untuk mencegah maraknya kasus perundungan atau bullying di tingkat sekolah, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Jihad Palangkaraya mengundang pemateri dari Polresta Palangkaraya untuk memberikan edukasi tentang bahaya perundungan. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama. Hari Dharma Wanita diperingati setiap tanggal 5 Agustus pada momentum tahun ini. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah mengajak orang tua untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis di dalam keluarga sebagai bekal membentuk generasi yang tangguh, bijak memanfaatkan teknologi serta terhindar dari berbagai dampak negatif perkembangan digital. Selengkapnya Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Ya, bukan mencari waktu, tapi kita menyediakan waktu dari hal-hal kecil, contohnya misalnya pada saat makan bersama bareng gitu ya. Kemudian
3: ketahanan keluarga dinilai menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah mengajak para orang tua, khususnya perempuan sebagai ibu, untuk memperkuat komunikasi dalam keluarga guna membentuk generasi yang tangguh dan bijak memanfaatkan teknologi. Wakil Ketua 2 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Sari Marlina Agustan, mengatakan bahwa membangun ketahanan keluarga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menyediakan waktu untuk berdiskusi bersama anak, mendampingi aktivitas mereka, serta membatasi penggunaan gawai agar komunikasi dalam keluarga tetap terjaga.
2: Membangun komunikasi yang baik ya buat anak di dalam keluarga yang full activity, khususnya adalah bagaimana kita bisa menyediakan waktu untuk anak kita ya, bukan mencari waktu, tapi kita menyediakan waktu dari hal-hal kecil, contohnya misalnya pada saat makan bersama bareng gitu ya, kemudian adanya kita diskusi ataupun misalnya pada saat mereka mengerjakan tugas, kita hadir di sana mendengarkan mereka apa yang ingin mereka mau.
3: Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Fitria Jurnalis Berger, menambahkan tantangan yang dihadapi keluarga saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, hingga perubahan pola hidup. Menurutnya, pola komunikasi dalam keluarga juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman dengan memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama.
4: Pola komunikasi dengan anak zaman now. Jadi artinya tidak ada lagi sebuah komando yang mengharuskan mereka mengikuti saya, tapi ada satu space di mana mereka mampu mengkomunikasi apa maunya. Solusi terbaik atau resolusi bersama kita dalam sebuah keluarga itu benar-benar deal gitu ya.
3: Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah berharap penguatan peran keluarga dapat menjadi langkah awal dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Injang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Ya pendengar, selanjutnya informasi dari lapangan terkait Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi meminta krisis listrik segera berakhir dan pemerintah dapat mencari jalan keluar terkait pasokan listrik di Kalimantan Tengah. Di lapangan rekan saya Sabella Indah Sari. Silakan rekan Bella, informasi Anda.
5: Ya, sudah pendengar, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi mengatakan bahwa persoalan di listrik tidak hanya terjadi di daerah namun juga seluruh Indonesia atau skala nasional. masalah listrik memang menjadi beban bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memajukan daerah. Dan beberapa waktu lalu di Kota Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan, juga telah terjadi demonstrasi akibat masalah listrik yang mengganggu aktivitas warga dan juga menghambat perekonomian masyarakat di daerah. Hal ini menurut Junaidi perlu menjadi perhatian bersama, tidak saja pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, juga beberapa dinas maupun instansi terkait, agar dapat mengatasi krisis listrik ini tidak berkepanjangan dan tidak mengakibatkan pemadaman terus-menerus atau pemadaman bergilir yang merugikan masyarakat. Berikut petikan wawancara RRI bersama Junaidi, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Junaidi berharap persoalan listrik di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kota dapat diatasi bersama, khususnya oleh pemerintah daerah, agar masyarakat, khususnya para pedagang UMKM ekonomi menengah ke bawah, tidak merasa kesulitan, juga peternak, karena memang listrik sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Sabila Indah Sari, Pos 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Bella atas informasi Anda di lapangan. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas sehingga upaya pemadaman di sejumlah titik belum dapat dilakukan hingga tuntas. Kondisi ini dipicu luasnya area yang terbakar, sulitnya akses menuju lokasi, serta munculnya kebakaran di beberapa titik secara bersamaan. Dan kami kutip dari Antara Kalteng, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur Multajam mengatakan, dari sekitar 5 hektar lahan yang terbakar di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 23, baru 3 hektar yang berhasil dipadamkan. Proses pemadaman dihentikan sementara pada Senin malam karena mempertimbangkan keamanan dan akan dilanjutkan kembali keesokan harinya. Selain itu juga terdapat sedikitnya 11 titik karhutla yang ditangani, dengan beberapa lokasi masih menyisakan api aktif maupun asap. Pemadaman melibatkan tim darat dan dukungan helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, khususnya untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. Di mana BPBD Kota Waringin Timur juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta turut berperan aktif mencegah karhutla, mengingat dampaknya dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, dan juga sektor lainnya.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Mururaya, LPP Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Ketertiban parkir di kawasan Taman Kota Palangkaraya kembali menjadi sorotan, di mana aktivitas pengunjung yang tinggi tidak diimbangi dengan pengolahan parkir yang optimal, sehingga memunculkan praktik parkir tidak tertib dan tarif yang tidak seragam di lapangan. Selengkapnya, Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
6: Karena jujur saja itu tidak nyaman ya untuk kami warga sekitar.
7: Ya lagi santai-santai di sini tiba-tiba diminta kayak gitu.
8: Kondisi parkir di kawasan Taman Kota masih menjadi perhatian, menyusul adanya praktik parkir yang dinilai belum tertib dan tarif yang tidak menentu. Sejumlah warga mengaku merasa kurang nyaman saat berkunjung akibat pengelolaan parkir yang belum maksimal. Beberapa mahasiswa pengunjung taman, Nabila dan Azizah, mengungkapkan bahwa keberadaan juru parkir di lokasi kadang membuat tidak nyaman karena merasa seharusnya taman adalah milik umum atau bersama.
6: Anggapan saya, semoga parkir liar ini lebih dipertegas, lebih diperketat
7: oleh pemerintah.
6: Supaya nggak ada lagi pungli-pungli, karena taman ini kan milik negara ya, milik umum. Gratis, harusnya nggak ada lagi yang pungli-pungli kayak gitu. Karena jujur saja itu tidak nyaman ya untuk kami warga sekitar.
7: Ya lagi santai-santai di sini, tiba-tiba diminta kayak gitu.
8: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya menyatakan bahwa kawasan taman termasuk dalam pengawasan mereka dan penertiban terus dilakukan secara bertahap. Dinas Perhubungan mengakui masih adanya praktik parkir yang belum sesuai aturan, terutama di titik-titik dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.
9: Kami beberapa kali sudah melakukan giat ya. Di sini kami ada tim, namanya tim zona, dan juga satu tim URC, jadi unit reaksi cepat. Jadi unit reaksi cepat ini yang membackup untuk kendala-kendala bagi cukir yang tidak ramah dengan pengunjung ataupun pengguna jasa layanan parkir begitu.
8: Dinas Perhubungan menambahkan bahwa masyarakat diimbau untuk menggunakan area parkir resmi serta memperhatikan tarif yang telah ditetapkan. Selain itu, peran aktif masyarakat juga dinilai penting dalam menciptakan ketertiban dengan tidak memberikan pembayaran kepada pihak yang tidak memiliki izin resmi. Kedepan, Dinas Perhubungan berencana melakukan penataan lebih lanjut di kawasan taman, termasuk memperjelas zona parkir dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Diharapkan langkah tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung serta memastikan sistem parkir berjalan lebih tertib dan transparan. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
1: Kita ke informasi lainnya pendengar, program Taruna Bakti 2026 resmi dimulai di Sekolah Rakyat Terintegrasi 54 Kabupaten Gunung Mas. Dilansir Antara Kalteng, KBO Satbin Mas Polres Gunung Mas, Ibda Sabar Hari S mengatakan, kegiatan ini melibatkan 5 taruna akademi kepolisian bersama 2 perwira pendamping sebagai bagian dari pendekatan edukatif dan humanis kepolisian di lingkungan sekolah. Pada hari pertama, para taruna Akpol memberikan materi pembentukan karakter kepada peserta didik, sekaligus berkoordinasi dengan pihak sekolah agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Program inisiasi pemerintah Kementerian Sosial ini berlangsung bersamaan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat permanen di Desa Tumbang, Tambirah masih terus berjalan. PLT Kepala Dinas Sosial Gunung Mas, Barien, menyebut sebanyak 231 peserta didik baru telah mengikuti pendidikan pada tahun ajaran 2026-2027, sehingga total siswa sekolah rakyat terintegrasi 54 Gunung Mas kini mencapai 331 orang. Pendengar, untuk mencegah maraknya kasus perundungan atau bullying di tingkat sekolah, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Jihad Palangkaraya mengundang pemateri dari Polresta Palangkaraya untuk memberikan edukasi tentang bahaya perundungan. Kegiatan ini diikuti seluruh peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD MI Sederajat. Berikut Edi Suroso melaporkan.
10: Semangat anak-anak, dan mereka banyak yang belum tahu apa itu bullying tadi. Seperti kayak mengejek nama orang tua kan bercanda, tapi itu termasuk dalam bullying verbal juga. Jadi mereka sangat antusias.
11: Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miss Al Jihad Palangkaraya menggelar edukasi tentang bahaya perundungan atau bullying bagi seluruh peserta didik sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Warhamni mengatakan, kegiatan yang menghadirkan pemateri dari Polresta Palangkaraya diikuti sekitar 573 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sebagai upaya menanamkan pemahaman sejak dini mengenai perilaku yang termasuk tindakan bullying.
10: Peserta yang mengikuti tadi dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, jumlahnya sekitar 573 siswa. Nah, antusiasnya lumayan semangat anak-anak, dan mereka banyak yang belum tahu apa itu bullying tadi. Seperti kayak mengejek nama orang tua kan bercanda, tapi itu termasuk dalam bullying verbal juga, jadi mereka sangat antusias.
11: Menurutnya, banyak peserta didik yang sebelumnya belum memahami bahwa tindakan seperti mengejek nama orang tua, mengolok-olok teman, atau candaan yang menyakiti perasaan termasuk bentuk bullying verbal. Namun melalui edukasi ini, para siswa diharapkan memahami batasan dalam bercanda agar tidak merugikan orang lain. Sementara itu, Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Anissa Yunia Bekti mengatakan, setiap laporan dugaan bullying akan ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi. Sekolah akan memanggil siswa yang diduga melakukan perundungan, meminta keterangan saksi, serta mencocokkan informasi sebelum mengambil langkah pembinaan. Jika diperlukan, orang tua siswa juga akan dipanggil untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada anak.
12: Karena bullying ini kan sangat berbahaya sekali bagi anak-anak yang mungkin itu tidak tahu apa arti bullying. Mungkin dalam pikiran mereka bercanda saja, tetapi kan bercanda itu ada batas-batasnya. Kalau sampai menyakiti perasaan dan fisik orang lain, itu kan termasuk perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan mengganggu kenyamanan bagi teman-temannya. Kalau untuk pelaku bullying sendiri, dari kami biasanya kalau ada informasi masuk pada kami, yang pertama kami lakukan adalah kita akan memanggil anak tersebut, kemudian mengkonfirmasi kepada anak itu, kemudian kita juga memanggil saksi-saksi, dan kita juga akan mencocokkan berita yang kita dapatkan dengan kejadian-kejadian. Setelah itu nanti kalau saksinya itu bisa berupa teguran, bahkan bisa mungkin kita panggil orang tuanya untuk memberikan edukasi.
11: Ia menambahkan edukasi mengenai pencegahan bullying tidak hanya dilakukan dalam kegiatan khusus, tetapi juga rutin diberikan oleh seluruh guru kepada siswa dari kelas rendah hingga kelas tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembentukan karakter agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Sementara itu, pemateri dari Polresta Palangkaraya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Palangkaraya, Emma mengatakan, tindakan bullying merupakan perilaku yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis maupun sosial korban.
13: Untuk kasus bullying sendiri sudah banyak sih, tapi penyelesaiannya kembalikan ke pihak sekolah. Kadang kami juga ikut campur dan ambil di pihak sekolah juga. Anak-anak tidak boleh melakukan tindak pidana pembulian yang sudah kami sampaikan tadi, kemudian melalui secara media sosial maupun secara langsung.
11: Karena itu siswa dihimbau untuk tidak melakukan perundungan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, komunitas olahraga panahan memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet lokal. Meski begitu, potensi ini perlu didukung pemerintah dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk pelatihan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
14: Kami pun selalu berusaha ya untuk melengkapi fasilitas klub, terutama untuk alat panahan itu tersendiri.
15: Minat masyarakat terhadap olahraga panahan di Kota Palangkaraya saat ini terus meningkat. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan Palangkaraya Archery Club yang mulai banyak dilirik masyarakat sebagai wadah belajar sekaligus berlatih panahan. Olahraga masyarakat ini dinilai perlu terus dikembangkan agar mampu melahirkan atlet-atlet berbakat asal Kota Palangkaraya. Ketua Palangkaraya Archery Club, Sally Veronica, mengatakan, komunitasnya juga melibatkan atlet-atlet berprestasi dari luar daerah untuk memberikan pelatihan kepada para anggota, sehingga kemampuan mereka terus berkembang.
16: Kalau untuk sementara kami sambil dilatih juga sama atlet-atlet yang
17: berarti dari luar.
16: Yang dari luar yang memang sering menjuarai panahan.
15: Sementara itu, koordinator latihan Palangkaraya Archery Club, Ahmadi, mengatakan, untuk meningkatkan potensi kemajuan atlet daerah, pemerintah perlu hadir memberikan dukungan berupa fasilitas sarana dan prasarana. Menurutnya, ketersediaan alat panah masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu menunjang aktivitas latihan bagi para anggota komunitas.
14: Saya pun sebagai koordinator merasakan itu. Karena kami pun selalu berusaha ya untuk melengkapi fasilitas klub, terutama untuk alat panahan itu tersendiri. Jadi seperti iuran dari anggota itu kami belikan, kayak seperti beli papan target, beli arrow, beli busur yang akan digunakan untuk para pemula nanti.
15: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan serta bantuan fasilitas dari berbagai pihak, Palangkaraya Archery Club optimis dapat mencetak atlet-atlet panahan berprestasi. Kehadiran komunitas ini juga diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk menjadikan panahan sebagai olahraga yang diminati, sekaligus melahirkan bibit atlet bagi Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

0: Ya pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua. Semua percuma, takkan mungkin ter... Gimana kabar Anda di siang hari ini? Masih semangat atau udah agak loyo dikit ya? Karena mungkin cuaca ini sempat sekali bikin kita jadi kayak wah lelah begitu ya. Tapi gak apa-apa pendengar, kita semangatin Anda dengan program Request Pop 100% Indonesianya. Boleh banget yang ingin bergabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsAppnya 0811520313. Seperti biasa saya ingatkan passwordnya kalau saya tanya Request Pop, jawaban 100% Indonesia. Kita coba sapa penelpon perdana kita yang udah gabung di layanan telepon. Ada siapa ini? Halo, selamat siang Request Pop.
1: 100% Indonesia.
0: Cakep, apa kabar? Nanang Banjar.
1: Baik.
0: Walaupun cuaca kita panas ya.
1: Ya, baik. Silahkan panas dan sehat tetap dingin.
0: Tetap adem, harus ya. Baiklah, Bang Nanang Banjar, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, kalau begitu mau lagu apa nih di siang hari di Request Pop kita?
1: Dadali,
0: judulnya apa nih?
1: Di saat aku tersakiti.
0: Di saat aku tersakiti. Salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat si Mama Yuda ya.
0: Apa?
1: Bang Didi Pangkalan Bun. Buatnya Pak Umar ke Jitri. Buatnya Erwin, buat Bapak Meme, buatnya Mama Sri, buat Mbak Sasa, buatnya Bapak Kredit, Mbak Sri ya. Ya kayaknya bersemangat juga lah.
0: Oke deh.
1: Semuanya selamat menikmati setiap siangnya masing-masing.
0: Betul. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nanang Banjar yang udah gabung di layanan telepon kita di siang hari ini. Special requestnya lagu dari Dadali, katanya judulnya Aku Yang Tersakiti. Sakiti sama siapa sih Bang? Jangan sakit-sakit ya Bang ya, happy-happy aja kita ya Bang ya. Tapi kita doain kalau udah ada yang nyakitin berarti ada yang lebih baik lagi ya Bang ya nanti ke depannya. Amin. Kita sapa lagi pengelompok kita selanjutnya pendengar, ada siapa di belakang? Halo, selamat siang Request Pop.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Cakep, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Pangkalan Bun.
0: Putra Pangkalan Bun nih kayaknya ya. Iya enggak?
2: Iya betul sekali.
0: Gimana kabarnya Putra Pangkalan Bun, sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat, semangat walaupun panas yang cukup tar.
0: Betul banget, cetar banget panasnya ini di hari ini ya.
2: Iya betul, pakai banget nih.
0: Pakai banget. Oke deh Putra Pangkalan Bun, mau dengerin lagu apa nih?
2: Dari itu Virgon.
0: Virgon, judulnya apa nih?
2: Bukti.
0: Bukti. Baiklah.
2: Ini Bang Uta kah anu? Bang Reno nih.
0: Siapa dong? Salah dua-duanya nih. Siapa ayo siapa?
2: Bang Uta, Bang Reno, terus Bang Amin, kayak sama anunya suaranya. Modulasinya.
0: Satu ini ya kan, satu perguruan jadi sama kami suaranya. Oke deh. Salamnya ya, buat siapa Bang Putra?
2: Barusan Bang Nanang Banjar ya, saya tentu beliau, untuk Bang Agong, untuk Bang Nanang Topi Pangkalan Bun, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Menon Pangkalan Bun. Tadi anu mati lampu nih di Pangkalan Bun, di tempat saja lah, Purbasari ini.
0: Tapi sekarang udah nyala nggak? Udah?
2: Belum, dari tadi yang 11, wilayah 20 kan saya tadi.
0: Oke deh.
2: Lanjut ya, untuk Mama Gita, untuk Mama Tri, untuk... Bang Tony, Kak Gacor, Putra CN, ponakan nih bisa ngerecopin. Lanjut untuk Mbak Weni, Mbak Wika, Mbak Cecilia, Lubu Cina, Mbak Freddy di Maroke, dan semuanya pencinta Pro 1 Palangkaraya. Gimana lagunya Bukti ada?
0: Ada, udah masuk di playlist kita. Aja. Siap. Siap.
2: Bang Uta gak ini?
0: Nudin dong.
2: Oh Bang Udin.
0: Oke oke.
2: Soalnya yang Bang Uta, Bang Udin, terus Bang, siapa namanya tuh?
0: Bang Seno.
2: Bang Seno gak bisa membedakan. Oke, ditunggu.
0: Siap.
2: Untuk penyiarnya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra Pangkalambun. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa nih? Halo, selamat siang, request pop.
3: Atas pesan musik manusia, selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya Mbak Sasa?
3: Abunya baik begitu Tuhan, cuma panas.
0: Iya, oke lah ya. Udah sering banget panas ini ya. Semoga cepat berlalu lah ya. Nanti kalau musim hujan dingin terus nanti ya.
3: Banjir.
0: Banjir. Oke deh. Mau lagu apa nih siang hari ini Mbak Sasa?
3: Dari itu aja band, apa tuh band Ilir apa tuh?
0: Ilir Seven, Ilir Seven.
3: Lain.
0: Apa tuh?
3: Lain. Band Ilir salah apa itu lagunya?
0: Iya, Ilir Seven salah apa aku? Iya, iya.
3: Salah apa aku ya?
0: Gak ada salah, tenang.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa Mbak Sasa?
3: Salamnya buat Putra Pangkalambun tadi, Mas Jadi Pangkalambun, Pak Tony, Susi, Bapak Meme, Mama Yuda dan Bang Junnya, Pak Freddy dan Ibu Trinya, Putra CR, Mama Demi, ayo gabung, gimana kabarnya nih?
0: Iya betul nih Mama Demi, semoga sehat aja selalu Mama Demi ya.
3: Kemarin ku telepon masih ada katanya di rumah ada acara, ya aku bilang mau ku ikut gabung. Nggak bisa nanti aja katanya ya.
0: Memantau aja nih Mama Demi nih.
3: Iya, kadang-kadang dia monitor katanya.
0: Oke deh.
3: Kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z ya, tanpa kecuali.
0: Siap.
3: Buat Minudin dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Ya, cepat dapat jodohnya.
0: Amin ya Allah.
3: Selamat siang. Menjelang sore, lagunya ditunggu, dadah.
0: Oke, dadah kawai-kawai. Terima kasih untuk Mbak Sasa yang udah gabung di layanan telepon kita ya. Ya, kita coba sapa kembali penelpon yang udah masuk lagi di layanan telepon kita di siang hari ini. Ada siapa? Halo, selamat siang, request pop.
4: Halo, Ken.
0: Halo, Kia.
4: Selamat bentuk Anda.
0: Selamat bentuk Anda. Narai kabar Anda, nama?
4: Kabar bahalap, Ken.
0: Aduh, walaupun panas membara tuh malah.
4: Eh, langsung tutup.
0: Ada angin.
4: Jadi neparak melku.
0: Iya.
4: Jadi... wajar kelas satu
0: TG angin dengan balasut lama. Aduh.
4: Jatuh tuh. Anu, aduh hangat ta.
0: Aduh. Amun hetoh na TG isep poe. Mate kia kah?
4: Listrik dia anu mate na bahaya tuh.
0: Aduh.
4: Untuk anu listrik tuh api mudah-mudahan lah.
0: Iyo.
4: Bertagal lima anu tenda teh imbawan kan. Aman. Listrik tapi wong Pangkalambun tege pemadaman naon halah.
0: Iyo, tege pemadaman naon Putra Pangkalambun nah.
4: Iya, mudah-mudahan tanggal 5 itu kita tu aman mengenai listrik kita lah.
0: Amin.
4: Iyo, harapan sekelate. Itu mama tuh bagi pasangin nih, dia tuh sanggup balasut lalali warangat dah.
0: Aduh, tege iya anu angin bara luar tanah tuman anu nama angin degin balasut.
4: Anu iyo angin balasut te anu te kana kipas angin tu pakai nengat balasut lah anda dia mampu pul jadi anu kipas angin tu.
0: Ayo ya ma hendak menyeneh lagu narai nama
4: anu na kelakon peribahasa ruwayato na pemanasan global na kira-kira
0: iyo El Nino kuam
4: kamu kalate te mama anak request lagu.
0: Oke, lagu Narema.
4: Ini ciuman pertama, oke. Okay?
0: Ciuman pertama. Eweh penyanyi nah. Noah ya.
4: Iya, amun dia salah, amun salah.
0: Ciuman pertama nah bara tip ek, Mak.
4: Hah?
0: Bara tip ek ciuman pertama nah, Mak.
4: Tip ek lah.
0: Iyo.
4: Ayo ge. Oi mama tuh lagu-lagu tuh di wayah tuh dia lalah hafal.
0: Iya.
4: Kamu era 80-an teh.
0: Oh, arek mah. Ela anu malah jangan ditanya ndai jitu nah. Tahu terus.
4: Iya nak, aku tu dihafal. Ayo ya, aku menyeneji ciuman pertama kau. Bukan langsung izin lelawan. Bila langsung lelawan darah.
0: Iya, jadi pasti ya. Puji mengkeme ciuman pertama jadi nama.
4: Bukan Ken.
0: Puji mengkeme lah ciuman pertama jadi nama.
4: Narek ke dia, menciburan jatuh dah juga jatuh. Jadi bakas nak.
0: Oke lah mak, salam makan awen mah.
4: Buranti, sekolah lah. Itu anu isut tanu, anu bekesan-kesan.
0: Iya, nara.
4: Itu buranti, itu zaman SMA lah. SMA mendumai itu na. Itu apa-apa lah te. Mengendarat kini cuma pipi kiri, pipi kanan.
0: Aku. Anu nah, pujangga kea bahut lah mak.
4: Iya, anu awita tu, ita ramah dengan ulu kerupawi kan, rajin berkawal ni. Jadi ulu tu tiga kesayang narik, anu ulu dengan narik. Jadi ita ramah, iya elak ita rajin ita manun ulu. Jadi ita
0: bujur mah. Percayai aku mah dengan mah.
4: Kita pintar, rajin lubawi.
0: Bujur mah.
4: Iya, rajin menukik kotor aja mukwa.
0: Iyo.
4: Nari pendino aja. Ayo ih, asal kita anak ciuman pertama.
0: Iyo. Iyo. Oke, mas salam makan eweh mah. Salam makan eweh. Akan dipuji ciuman pertama tena.
4: Akan basasa lah. Akan basasa. Akan memasri lah ang anu murum raya. Akan putra pengkalan bun. Akan anang banjar. Akan Mas Dede. Dia lupa kia akan Bang Umay, Mas Adi, Mas Jepri yang seluyur. Akan Bang Naparu dengan yang putri lah. Mungkin akan orang-orang seorang Bang Tuni kia. Mungkin Bang Tuni puji mungkin cuman pertama. Mudah-mudahan menyeneh lah. Akan orang-orang sekian lah.
0: Iya.
4: Para asam pajet.
0: Siap ma.
4: Kecuali akan akeng itulah. Selamat bertugas sekian lah.
0: Siap ma.
4: Nama undur pamit. Selamat berkandau. Terima kasih.
0: Oke, selamat bentuk Anda. Oke ya, terima kasih akan Pak Meme jadi bergabung pada telepon Anda lah. Hei, ye, bongkar nostalgia aku, Mbak Sasa. Terbongkar rahasianya lah. Kita sapa lagi pelopor kita selanjutnya pendengar, ada siapa ini? Halo, selamat siang, request pop.
5: 100% Indonesia.
0: Hai, apa kabar? Bang Umay, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di sana gimana Bang Umay?
5: Cuaca krik panas.
0: Wah, cetar membahana kalau begitu ya.
5: Iya.
0: Baiklah Bang Umay, ada cerita apa nih? Lagunya dulu, lagunya apa nih?
5: Lagunya dari Gamawan aja lah.
0: Gamawan.
5: Sakit pinggang.
0: Sakit pinggang.
5: Iya.
0: Amun Pak Meme tadi tuh nah anu cerita nostalgia. Kalau sakit pinggang nih karena apa nih, Pak Umay?
5: Karena banyak asap nih.
0: Banyak asap. Oke deh. Ya betul jaga kesehatan selalu ya, Pak Umay ya.
5: Iya. Yeah.
0: Kabut banget kah di sana, Pak Umay? Kabut
5: banget. Tiap sung-sung berkabut tebal.
0: Oh alah. Oke deh kalau begitu ya.
5: Banyak yang lahan-lahan tuh kebakar. Anak tiap hari ada
0: kebakaran lahan. Iya, dari informasi yang kita himpun juga banyak yang kebakaran lahan ya. Baiklah, Bang Umay, kayaknya kita tidak berlarut-larut dengan kebakaran lahan. Salamnya dulu silahkan.
5: Salamnya buat Pak Gautega, semoga sehat aja.
0: Amin.
5: Buat Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Viola, Bu Farida, Bu Wiga, Pak Rian, Pak Tony, Pak Toto, Pak John, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Pandu, Putra Cer, Putra Pangalambun, Yan Soyer, JP, Manang Banjar, dan buat semuanya aja,
0: tanpa kecuali. Siap.
5: Aminuddin dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
0: Amin.
5: Itu aja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Umay ya di Sampit Ketapang. Sudah gabung juga. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa ini? Halo, request pop.
6: 100% Indonesia.
0: Cakap, apa kabar? Tetangga ya. Pak Tony.
6: Sehat ya. Teman pertama aja
0: dulu. Iya.
6: Yang kedua belum, Bang.
0: Yang kedua belum. Yang kedua tuh dirahasiakan entar siapa gitu ya kan.
6: Pertama sudah, yang kedua lagi. Belum.
0: Oke.
6: Okay. Malas kita, Nudin. Bagus, paham-paham kita jomblo, malas-malas.
0: Iya. Ayo ja, kita mencari jualah habis nih. Yang mana yang mau dicium, yang manakah barangnya?
6: Mana?
0: Oke deh, Bang Tony, lagunya apa nih juga di siang hari ini nih?
6: Dari Paniji ja.
0: Paniji.
6: Lelah dalam sepi.
0: Paniji dengan judulnya
6: Lelah dalam sepi.
0: Lelah dalam sepi. Oke, salamnya buat siapa?
6: Iya. Sama untuk Menudin. Salam sejahtera. Sama Bang Agal terus.
0: Bang Agal.
6: Main Sampit. Sama Susi juga. Terus Pak Rabak juga ada di Palangkaraya nih. Karena keluarga beliau ada meninggal, hari ini ngubur.
0: Terus berduka
6: Pak
0: kita. Pak
6: Rabak ya. Dari ini sering dari Tapakan Milan. Tetangganya Mbak Susi itu. Hari ini ngubur katanya.
0: Aduh, Cok. Terus berduka ya. Terus.
6: Terus Bung Erwin lah di Sampit yang terakhir. Terus yang lain kita rangkut semua aja.
0: Oke okay deh.
6: Din, terima kasih. Salam sehat. Kacang mau dimurahkan detik.
0: Amin. Terima kasih kembali buat Bang Tony ya di Staji. Oke, okay, sebelum kita muterin lagu, kita bacain satu WhatsApp yang masuk. Ini dari Bang Ian Slayer. Assalamualaikum 100% Indonesia. Mantep Bang Ian Slayer ya. Di Sampit mau request Bersenja Gurau dari Raim Leode. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, terus juga Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan semua penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Buat Aminuddin, makasih dan sehat selalu dari Bang Ian Slayer di Sampit. Terima kasih juga buat Bang Ian Slayer lagunya ya, dengan Bersenja Gurau sudah masuk juga di playlist kita di siang hari ini ya. Kita puterin dulu satu-satu requestan lagu yang udah mulai masuk. Tadi kita awali dengan requestannya Bang Nanang Banjar ya, judulnya Di Saat Aku Yang Tersakiti dari Dadali. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Request Pop 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

0: Ya, mendengar balik lagi di Pro Satria Palangkaraya dalam Request Pop 100% Indonesia bareng saya Aminuddin ya. Ya, tadi kita sudah dengerin lagu darinya Vanezi ya, Lelah Dalam Sepi. Ini masih bareng saya tentunya mendengar ya, sembari menikmati siang yang cerah ini. Dan udah mulai beranjak ke menit 25 lepas pukul 14. Artinya sedikit demi sedikit kita akan meraih yang namanya sore ya. Jadi buat pendengar, masih ada kesempatan banget buat Anda yang ingin gabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 08 1150 3123. Special request lagu Indonesia dalam Request Pop 100% Indonesia dari tahun 2000-an hingga sekarang ya. Dan kita coba sapa penelpon kita selanjutnya. Ada siapa pendengar? Halo Request Pop. Halo
1: Request Pop 100% Indonesia.
0: Cakep. Ini dengan Bang Melon ya. Apa
1: betul
0: kabar?
1: Sekali. Alhamdulillah baik.
0: Lancar aktivitasnya hari ini Bang Melon?
1: Alhamdulillah lancar, habis dari lokasi Karhutla tadi.
0: Waduh.
1: Di lingkungan sendiri.
0: Aduh. Kebakaran, tapi udah aman ini. Udah aman, padam. Aman. Padam ya.
1: Alhamdulillah udah padam.
0: Tapi hatinya enggak panas kan, Bang?
1: Enggak, ini lagi cuacanya panas banget.
0: Oke deh Bang Melon, mau dengerin lagu apa di Request Pop kita siang hari ini?
1: Laskar Pelangi deh, biar lebih enak.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa Bang?
1: Salam sama spesial buat semuanya tanpa terkecuali. Sampai set gak bisa disebutkan satu-satu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Bang Melon di Pangkalabun ya. Requestnya katanya lagu Laskar Pelangi darinya Niji. Udah masuk di playlist kita ya Bang Melon ya. Aduh Bang Melon kok namanya Melon? Jadi pengen makan buah melon gitu. Jadi seger-seger kayak gini enak ya, yang manis-manis seger ya. Bukan janji mantan tapi jatuh cinta tiap. Apalagi janji saat mau nyalon, bukan ya, bukan yang manis-manis itu ya. Ini yang manis-manis, buah seger-seger ini, buah melon juga buah yang enak dikonsumsi saat kita musim kemarau kayak gini ya. Dehidrasinya bisa apa? Terpenuhi dengan minum buah yang kaya akan air dan juga serat itu ya. Oke, masih kita tunggu yang ingin gabung di 0536322179 nya atau di WhatsApp-nya 08 1150 3123. Ini dari Bang Jainal. Halo, selamat siang Bang Nudin, siang juga Bang. Aku mau request lagunya yang happy-happy aja Bang, tapi Abang pilihin. Oke, bentar ya, kita pilihin yang happy-happy aja. Apa ya? Coba cewek nih penyanyinya Bang. Oke, kita pilihin cewek aja ya, karena dia tidak menyebutkan mau cowok apa cewek. Tapi Nudin mau muterin dari Salma Salsabil aja ya. Ini mas selera Nudin, bukan seleranya Bang Jainal. Tapi kan dia minta pilihin, nikmati apa yang Nudin puterin ya. Salamnya katanya buat semua pendengar aja. Buat Abang, semangat selalu siang hari ini. Ketawanya udah mulai renyah lagi, suaranya udah mulai balik pulih. Dan semoga kita semua diberi kesehatan aja. Makasih banyak Bang, makasih banyak kembali buatnya Bang Jainal. Ingat aja suara saya udah balik ya. Ini udah dianggap 75% ya, masih 25% belum sepenuhnya renyah. Karena ketawa saya masih tertahan-tahan ya. Tidak seperti biasanya kalau tertawa lepas itu enak ya pendengar ya. Ini ketawa Dudin tuh kayak seakan-akan dibuat-buat. Padahal ketawanya tuh memang ketawa seperti biasanya seharusnya ya. Yang penting pendengar sehat aja ya pendengar ya. Jangan lupa juga minum air putih yang banyak biar gak seret tuh tenggorokan. Apalagi Bang Melon tadi habis madamin Karhutla ya, luar biasa. Makasih banyak Bang Melon ya, udah ngebantu masyarakat di sekitar juga. Nah ini harus patut kita tiru ya pendengar ya, di luar sana, karena kita harus care terhadap lingkungan kita sekitar. Apabila umpamanya ada Karhutla, cepatlah dibantu untuk memadamkan. Jangan sampai kabut asap ya, ntar tenggorokannya kayak Nudin lagi, gak ada suaranya, hilang ya. Untung Nudinnya gak pernah hilang. Buat apa Nudin menghilang? Seserak-serak suara Nudin tetap akan hadir di ruang dengar Anda ya, kecuali Nudin libur.

Putri nih Bang, aku mau request lagu dari Nya Afgan dengan judul Panah Asmara katanya ya. Terpanah-panah asmara di siang hari ini katanya. Salamnya untuk semua pendengar aja buat Abang. Makasih banyak. Oke, makasih banyak kembali buatnya Putri ya. Panah Asmara udah masuk di playlist kita nih di siang hari ini ya, sembari menikmati indahnya cuaca yang cetar membahana ini. Jangan lupa bersyukur aja, jangan lupa minum air putih, sekali lagi saya ingatkan ya, yang mana itu sangat baik untuk kesehatan tubuh Anda dikala kondisi cuaca seperti ini. Yang di jalan hati-hati juga ya, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Untuk Anda yang menggunakan mobil dan yang pakai motor, jangan lupa pakai helmnya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan dan nikmati semua aktivitas Anda, baik itu bekerja, bersantai, ataupun itu juga apa lagi ya, bekerja, bersantai, bermain ya, jalan-jalan gitu ya. Selamat menikmati aktivitas Anda aja bareng Pro 1 dari Palangkaraya. Kali ini dilanjut dengan Laskar Pelangi dari Niji nih Bang Melon. Semangat selalu ya, yang di Bangkalambun juga. Semoga karhutlah kita cepat diatasi dan semuanya kembali pulih seperti biasa ya. Kayak enak banget menghirup udara kabut ini ya. Yang pasti harus care dan jaga lingkungan Anda, jangan membakar sembarangannya pendengar ya. Yang dibakar itu semangatnya, bukan sampah di saat ini ya, karena memang itu akan bikin karhutlah nanti gak enak buat kita pendengar.

Pana Asmara udah nganterin kita menit 44 lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di melodi lagi request pop 100% Indonesia, kebiasaan bawain malam ya. Gimana nih pendengar, semoga lagunya udah keputar semua dan juga salam-salamnya semoga tersampaikan ya, dan menghibur pendengar juga di siang menjelang sorenya. Dan ternyata ya, waktu yang mempertemukan, waktu juga yang harus memisahkan kita ya pendengar ya. Habis ini tenang, ada rekan saya Reta yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program di Palangkaraya siang hari ini pendengar. Jangan lupa sekali lagi jaga kesehatan Anda di tengah cuaca yang sangat terik ini untuk wilayah kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya, atau mungkin di Kalimantan Tengah, pendengar kita yang di Kapuas, Puntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital. Thank you so much aja udah dengerin kita dan udah gabung bersama kita di siang hari ini ya. Jangan lupa bahagia juga. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin insya Allah Nudin besok masuk malam ya pendengar ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Bye bye.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kembali bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya sore ini. Dan pendengar, Anda kembali menyimak program Indonesia Cerdas, yaitu sebuah ruang dialog dan pencerahan yang didedikasikan untuk mengawal kemajuan kualitas sumber daya manusia di bumi Nusantara. Dan program Indonesia Cerdas hadir dengan tujuan utama membedah berbagai langkah strategis, inovasi, serta kebijakan nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari tingkat akar rumput hingga dunia pendidikan yang tinggi. Kami percaya bahwa masa depan yang gemilang lahir dari sinergi, riset yang aplikatif, pemerataan akses pengetahuan, serta kolaborasi erat antara dunia akademik, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, pada bagian pertama ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana hilirisasi riset pendidikan di Kalimantan Tengah mampu menghadirkan solusi nyata bagi kemajuan daerah. Ya pendengar, ketika mendengar kata hilirisasi, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada sektor industri, seperti pengelolaan hasil pertambangan, perkebunan, atau sumber daya alam agar memiliki nilai tambah. Namun konsep hilirisasi juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, hilirisasi merupakan proses mengubah hasil penelitian dan inovasi akademik menjadi produk, program, kebijakan, maupun model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia pendidikan. Namun, tahukah Anda bahwa hilirisasi juga sangat penting dan krusial di dunia pendidikan? Bagaimana perguruan tinggi menerjemahkan hasil riset agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lembaga pendidikan di Kalimantan Tengah? Akan kita bahas lebih lanjut setelah yang berikut ini.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
3: Itu aku.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ya, pendengar, perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung hilirisasi hasil riset. Melalui proses tersebut, berbagai inovasi yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa dapat diterapkan di sekolah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas, sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Ya pendengar, untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi hilirisasi di bidang pendidikan, khususnya di Kalimantan Tengah, mari kita simak wawancara reporter kami Sabella bersama Ahmad Saifullah SPDI MPD, dosen program studi PKN FKIP Universitas Palangkaraya berikut ini.
6: Di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, melalui pemanfaatan hasil riset untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di bidang pendidikan, petang hari ini saya akan mewawancarai dosen prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Saifullah SPDI MPD. Pak Saifullah, untuk hilirisasi di dunia pendidikan sampai saat ini, pandangan Pak Saifullah bagaimana Pak di Kalimantan Tengah?
7: Terkait dengan hilirisasi, kalau saya melihat itu ada kaitannya erat dengan dunia pendidikan ya Bu ya. Apalagi terkait dengan perguruan tinggi. Nah, biasanya konsep hilirisasi ini merujuk kepada industri biasanya. Ya, ada hilirisasi nikel, terkait dengan tambang, CPO, dan lain-lain. Tetapi, bagaimana dengan dunia pendidikan? Apakah bisa dihilirisasikan? Tentu bisa. Karena apa? Khususnya di perguruan tinggi, itu dosen memiliki yang namanya beban kerja dosen. Beban kerja dosen itu kaitannya dengan dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Nah, konsep hilirisasinya di mana? Konsepnya itu misalkan di dalam penelitian. Dosen itu membuat satu inovasi dari masalah yang ditemukan di masyarakat, kaitan dengan pendidikan, ataupun konsep-konsep yang ada, permasalahan di masyarakat, itu nanti dosen membuat inovasinya, Bu. Nah, diterapkan di masyarakat. Ya, misalkan nih, di dalam sebuah riset, ya, saya contohkan misal, saya kemarin membuat riset itu terkait dengan adanya pengaruh daripada siswa di tingkat SMP itu terjadi bullying, kemudian terjadi konflik internal. Kami membuat namanya resolusi konflik berbasis intergroup relation. Itu outputnya adalah sebuah e-book. Nah, e-book ini nanti menjadi satu pengayaan di siswa. Jadi tidak hanya materi dari sekolah saja atau dari buku-buku paket, tidak. Tetapi kami berbasis penelusuran masalah. Nah, datanya ini kami ambil dari 5 provinsi kemarin, Bu. Di e-book, namanya e-book keindonesiaan. E-book keindonesiaan ini bagian daripada hilirisasi riset dosen. Kami menemukan masalah siswa di sekolah, kenapa terjadi bullying, kenapa terjadi intoleransi, kenapa terjadi perundungan. Nah, lalu kita gali masalahnya, apakah ada kaitannya dengan budaya, bagaimana penyelesaiannya dengan agama. Kami kaji data-data itu dari 5 provinsi. Provinsi yang kami ambil itu provinsi yang pernah terjadi konflik. Misalkan di Kalteng, ya, itu pernah ada di Sampit dulu, ya. Kemudian di NTT, kemudian kami ambil lagi di Ambon, kemudian kami datang juga ke Aceh, sampai kami datang ke Kupang. Nah, yang menjadi audien adalah siswa SMP, hilirisasinya adalah e-book keindonesiaan sebagai hasil riset dosen. Nah, lalu penguatannya bagaimana? Saya berharap para tenaga pendidik, baik di perguruan tinggi ataupun di sekolah SMA, SMP, SD, begitu ya, itu bisa melakukan kerjasama, Bu. Apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah? Misalkan di kurikulumnya, ya, kita bisa mengadakan kurikulum project learning misalnya, atau link and match misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Bila.
1: Nah, kalau Bapak Saifullah memandang untuk manfaat sendiri dari hilirisasi tadi bagi kemajuan dunia pendidikan di Kalteng ini bagaimana, Pak?
7: Oke, untuk manfaatnya sebenarnya tidak hanya berpusat kepada industri saja, ya, Bu, ya. Karena pendidikan ini kan ranahnya sekolah. Jadi sebenarnya manfaat yang berdampak kepada dunia pendidikan ini sangat besar, ya. Apalagi misalkan kita di Kalteng ini ada dana riset, riset dari Dinas Pendidikan, riset dari Bapeda, riset dari kampus. Itu sebenarnya setiap tahun, bahkan setiap semester, itu para dosen itu meriset, Bu. Mereka menerapkan hasil-hasil hilirisasinya. Ada yang mereka dalam bentuk pengabdian masyarakat, mereka sosialisasi misal terkait dengan apa antisipasi pernikahan dini, mereka datang ke sekolah, ke SMA, ya. Kemudian dalam proses misal saya kan bidang agama Islam, ya. Jadi saya membuat satu metode pembelajaran Quran bagi orang dewasa. Nah, itu juga kami sosialisasikan itu ke masyarakat umum. Lalu ada lagi, misalkan ini di masyarakat kita, biasanya kalau ada orang meninggal itu sulit mencari orang yang bisa memandikan. Lalu kami para dosen membuat kegiatan penyelenggaraan jenazah. Outputnya adalah buku panduan dan terbentuknya masyarakat yang siap melaksanakan penyelenggaraan jenazah atau kifayah. Jadi manfaatnya sebenarnya sangat besar, cuman terkadang publikasi dosen itu tidak terbaca, Bu. Ya, karena publikasinya di artikel, kemudian sosialisasi di beberapa tempat, tidak secara menyeluruh. Jadi mungkin supaya manfaat ini lebih besar dalam bentuk kebijakan. Misalkan kayak saya kemarin, hasilnya adalah tata cara penyelenggaraan jenazah, serta terbentuknya komunitas ibu-ibu yang bisa menyelenggarakan jenazah. Itu kebijakan dari KUA. Atau kebijakan dari Kepala Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan bullying tadi, kebijakan dari Dinas Pendidikan atau Dinas Sosial. Seperti itu, Bu. Jadi ranahnya supaya lebih bermanfaat, itu ada kebijakan yang mesti setiap instansi pendidikan atau masyarakat itu mengakses. Supaya lebih merata.
8: Jadi dengan manfaatnya hilirisasi tadi, sesuai dengan program-program yang ada tadi, diharapkan merata ya Pak Saifullah ya, bisa dipahami.
7: Pemerataannya mungkin yang belum tersentuh secara menyeluruh.
8: Baik, nah terakhir Pak Saifullah, untuk harapan sendiri Pak bagi dunia pendidikan dengan adanya hilirisasi tadi, untuk berbagai poin yang Bapak sampaikan tadi, apa Pak? Ataukah perlu juga dari pemerintah sendiri ikut serta mendukung upaya hilirisasi di bidang pendidikan ini Pak?
7: Biasanya dana-dana hibah yang dikucurkan oleh pemerintah itu lebih bersifat ke industri ya Bu ya. Kalau di Kalimantan Tengah ini seperti pengembangan apa kemarin itu ya, induk rencana pengembangan induk wilayah dan seterusnya ya. Nah saya berharap mungkin ada dana-dana dari pemerintah dikhususkan untuk hilirisasi pendidikan. Ya semacam dalam bentuk whole paper misalkan ya, dalam bentuk panggilan hibah gitu ya, ditulisi terkait dengan pendidikan. Apa sih pendidikan di Kalimantan Tengah ini yang perlu diriset, kekurangannya di mana gitu ya. Nah itu mungkin perlu berbagi lah informasinya secara luas kepada dinas pendidikan. Nanti di dalam hilirisasinya itu tidak hanya perguruan tinggi saja Bu. Nah misalkan dibuat peraturannya harus bermitra dengan dinas pendidikan, harus bermitra dengan sekolah, harus bermitra dengan masyarakat. Nah jadi saya rasa ke depan mesti ada informasi secara umum bahwasanya dari pemerintah memberikan hibah riset bagi dosen, bagi guru, bagi masyarakat untuk menggali masalah-masalah apa yang ada di sekolah. Begitu Bu, informasi dan dana riset atau dana hibah juga perlu ditingkatkan menurut saya.
8: Terima kasih Pak Ahmad Syafolo. Sudah mendengar demikian wawancara saya bersama dosen prodi PPKN FKIP Universitas Palangkaraya, Ahmad Syafolo, SPDI, MPD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

0: Rehani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dari wawancara yang telah kita bersama dengarkan dapat disimpulkan bahwa hilirisasi di bidang pendidikan merupakan upaya mengimplementasi hasil penelitian perguruan tinggi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Hilirisasi menjadi bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terutama melalui penelitian yang berangkat dari permasalahan nyata di lingkungan pendidikan dan kemudian menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan sebagai solusi. Salah satu contoh yang disampaikan adalah penelitian mengenai bullying, intoleransi, dan konflik antar pelajar yang menghasilkan e-book keindonesiaan sebagai bahan pengayaan pembelajaran bagi kaum pelajar. Hilirisasi memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pemanfaatan hasil penelitian masih belum optimal karena publikasi dan penyebarluasannya masih terbatas. Oleh karena itu, sangat besar peran pemerintah untuk dapat memperkuat dukungan melalui penyediaan dana hibah, penelitian pendidikan, kolaborasi antar perguruan tinggi, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang mendorong penerapan hasil riset agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih di masyarakat luas.

Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dalam program Indonesia Cerdas dengan tema Sinergi Hilirisasi Riset dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Sebagai penutup, melalui program Indonesia Cerdas, diharapkan pelajar semakin termotivasi untuk belajar dan mengembangkan karakter yang baik. Orang tua terus mendukung serta mendampingi pendidikan anak, dan masyarakat juga turut berperan menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan pendidikan. Kedepan, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara luas dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Akhir kata, mewakili kerabat KRI yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

saya, Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Halo? Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
4: Orang tua tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, selamat sore juga. Kabarnya baik, cerah, luar biasa. Kawan-kawan selalu sehat, rekan Wina.
0: Baik, kalau cuaca di Samarinda bagaimana Ria?
1: Sangat cerah dan panas sekali, Wina.
0: Sangat cerah, sama ya di Nunukan juga cerah sore ini. Ya, baik Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan harga ayam dan ikan ini naik turun harganya di Samarinda,
0: Baik,
1: rekan
0: Ria,
1: Wina.
0: silakan. Laporan selengkapnya, silakan.
1: Terima kasih Wina, Anda yang ada di Nunukan. Perkembangan harga pangan di Kota Samarinda pada Juli tahun 2026 menunjukkan arah yang berbeda. Harga daging ayam ras dan ikan mengalami kenaikan, sementara sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang putih justru mengalami penurunan. Berikut laporannya.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
3: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, harga ikan juga mengalami kenaikan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang membatasi aktivitas nelayan serta meningkatnya biaya operasional penangkapan sehingga pasokan ikan di pasar menjadi lebih terbatas.
2: Di sisi lain, harga sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan. Bertambahnya pasokan selama musim panen menjadi salah satu faktor yang menekan harga cabai dan bawang merah di Kota Samarinda. Harga cabai rawit tercatat turun menjadi sekitar Rp63.000 per kilogram, sementara harga bawang merah ukuran sedang turun menjadi sekitar Rp48.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai merah. Pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Bina, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Wina, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, halo Wina, kabar baik di Palangkaraya. Untuk cuaca di Palangkaraya untuk hari ini sangat cerah dan tentunya panas sekali.
0: Baik, berarti kompakan ini ya, Nunukan sama Rinda kemudian ke Palangkaraya
1: Iya,
0: ya.
1: begitu.
0: Baik, Reta, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya?
1: Ya baik, dari Palangkaraya ada puluhan calon paskibraka kabupaten kota mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan.
0: Silakan laporan selengkapnya, Reta.
1: Ya baik pendengar dan pemirsa, puluhan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan karakter menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Yang penting nanti mereka melaksanakan tugasnya nanti disiplin, tanggung jawab, dan menjadi selanjutnya adalah duta Pancasila untuk generasi muda.
3: Puluhan calon pasukan Paskibraka Bendera Pusaka Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari. Selain dipersiapkan secara fisik dan mental, para peserta juga dibekali wawasan kebangsaan sebagai bekal menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya pembentukan karakter menjadi fokus utama dalam pelatihan calon paskibraka tahun 2026. Para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Rusaan mengatakan, setelah menyelesaikan tugas sebagai paskibraka, para peserta pengemban peran sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, peran tersebut menjadi amanah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di daerah masing-masing. Menurut Rusan, seluruh peserta akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari dengan pendampingan tim kesehatan. Peserta berasal dari 14 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, sehingga seluruh kebutuhan selama masa karantina dipastikan mendapat pengawasan termasuk kondisi kesehatan para peserta. Rusan menjelaskan materi pelatihan tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik, tetapi juga pembinaan mental, intelektual, dan wawasan kebangsaan. Pembekalan tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Ikatan Alumni Lemhanas, IKAL, serta unsur terkait, sehingga peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.
2: Itu karena menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Semoga Pancasila akan sebagai ideologi negara terus bisa mengawal persatuan dan kesatuan negara kita.
3: Salah seorang calon paskibraka asal Kabupaten Sukamara, Dapa Kadru Hasendria, mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, selain meningkatkan kesiapan fisik dan mental, karantina juga menjadi kesempatan untuk memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai kabupaten. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang ingin dibagikan kepada teman-teman di daerahnya setelah usai menjalankan tugas sebagai paskibraka.
4: Yang pertama, materi yang akan saya berikan yaitu wawasan kebangsaan yang sudah Ibu pemateri tadi yang menyampaikan. Lalu apa saja yang disiapkan yaitu dari mental, lalu kesiapan fisik, dan juga kesiapan diri juga.
3: Sementara itu, selaku pemateri alumni Lemhanas, juga akademisi UMPR Palangkaraya Sari Marlina, saat memberikan edukasi terkait wawasan kebangsaan menegaskan bahwa peserta dibekali pemahaman mengenai 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
5: Sampaikan terkait wawasan kebangsaan yaitu 4 konsensus dasar bangsa, yang pertama kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah NKRI. Dan itu memang wajib untuk disampaikan kepada calon paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah. Harapan kami bisa mereka bertugas nanti yang pasti adalah dari materi yang sudah disampaikan bahwa mereka memang benar-benar mengimplementasikan dari 4 konsensus jasa pembangsa tersebut.
3: Sari berharap nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami selama pelatihan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para paskibraka dapat menjadi teladan sekaligus agen penguat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungannya masing-masing. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, kelangkaan BBM kembali terjadi di Kabupaten Nunukan setelah distribusi pasokan dari Tarakan tertunda akibat dokumen kapal pengangkut yang belum lengkap. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM kembali terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah HPMS dilaporkan kehabisan stok sehingga warga terpaksa mencari informasi melalui postingan di media sosial atau mengantri di lokasi yang masih melayani pengisian. Analis kebijakan ahli muda pada bagian ekonomi Setda Nunukan Irsan membenarkan terjadinya kekosongan stok BBM. Namun masyarakat diminta tidak panik karena pasokan dipastikan kembali tersedia mulai Rabu besok.
2: Ya, SPGU maupun yang kapal itu yang ngangkut, posisi kapalnya sudah ditarakan. Besok terbuka. Hanya masyarakat kadang kan terlalu panik buying kan. Harus stok memang, akhirnya semua stok betul.
1: Antrean kendaraan mengular di APMS Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan. APMS tersebut menjadi satu-satunya lokasi yang masih melayani pengisian BBM, sehingga dipadati warga. Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltara Bidang BBM, Nabila menjelaskan keterlambatan distribusi bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan adanya dokumen wajib kapal pengangkut yang belum lengkap sehingga proses pengiriman dari Tarakan menuju Nunukan sempat tertunda.
3: Pendistribusian ini kan benar, memang terjadi keterlambatan. Harusnya tuh hari ini tuh sudah ada kapal yang bongkar di Nunukan dari Tarakan. Namun kemarin itu kapalnya sudah datang ke Tarakan, namun terkendala ada dokumen terkait dokumen pencemaran yang harusnya dipenuhi oleh kapal tuh masih belum lengkap seperti itu. Dan itu kan salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi kapal untuk memuat BBM. Sehingga terlambat, baru hari ini dia akan dimuat.
1: Nabila memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan distribusi BBM ke seluruh APMS di Kabupaten Nunukan akan kembali berjalan normal. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Ina. Alhamdulillah di sini Kota Tarakan sehat semuanya di sini dan juga kalau untuk kondisi cuaca sore ini agak kelihatan agak mendung ini Wina.
0: Agak mendung ya, lain ya di Tarakan, berbeda nih dari Samarinda, Nunukan, dan juga Palangkaraya, begitu Jube. Baik, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini terkait dengan Pemkot Tarakan apresiasi MOU dengan Pertamina Patraniaga Wina.
0: Baik Jube, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina di Nunukan, pemirsa dan pendengar. Wali Kota Tarakan Chairul menyambut baik penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Tarakan dengan Pertamina Tarakan dalam hal penanggulangan keadaan darurat, dan Wali Kota Tarakan juga mendorong digelarnya simulasi bersama untuk mitigasi kebakaran. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah.
3: Pemerintah Kota Tarakan mendukung upaya Pertamina Patraniaga dalam memperkuat kesiapsiagaan menjaga objek vital nasional sebagai penyokong distribusi energi BBM untuk wilayah Kota Tarakan hingga Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu ditunjukkan dengan penandatanganan MOU yang dilakukan langsung Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Chairul Emkes, dengan Fuel Terminal Manager Tarakan PT Pertamina Patraniaga, Hario Somapangestu, di Tarakan Selasa 4 Agustus kemarin. Wali Kota Chairul menilai kerjasama operasional di lapangan sebenarnya sudah berjalan secara tidak formal selama ini. Namun, melalui MOU ini, Pemkot Tarakan ingin memperkuat koordinasi agar penanganan lebih cepat dan terukur saat terjadi keadaan darurat. Chairul menyebut risiko terbesar di wilayah terminal fuel adalah kebakaran. Tanpa protap bersama dan latihan lapangan, penanganan saat kejadian nyata kerap terlambat dan berpotensi menimbulkan korban lebih banyak.
2: Secara tidak formal kan sudah jalan selama ini. Jadi ya tugas kami juga kalau ada kejadian-kejadian pasti tugas kita. Apakah itu di masyarakat, di institusi, selama berada di wilayah Tarakan ini pasti menjadi tanggung jawab kita. Dan selama ini sudah berjalan. Cuman memang hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah, menyamakan langkah. Ya, supaya seperti yang saya sampaikan tadi, seringkali kan kalau kita tidak ada simulasi lapangan, tidak ada protap bersama, itu biasanya justru pada saat ada kejadian beneran, itu justru penanganannya jadi lambat, ya, sering menghasilkan korban yang sudah lebih banyak, baru penanganan terjadi. Dan kita sering di lapangan saling semuanya ketat-ketat, saling menghambat.
3: Ia menambahkan, skenario darurat juga perlu mengatur peran instansi pendukung seperti kepolisian dan dinas perhubung, terutama untuk mengurai kemacetan saat akses ke lokasi. Selain dengan Pertamina, Pemkot Tarakan tercatat sudah memiliki kerjasama serupa dengan Balai Kehutanan, pihak perbankan, dan pengelola bandara. Kawasan dengan risiko tinggi seperti kilang dan area sekitar juga menjadi perhatian. Chairul berharap setelah MOU ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan protap teknis dan jadwal simulasi gabungan bersama seluruh stakeholder terkait. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Niar di sana. Halo Niar, apa kabar?
1: Kabar baik, Wina. Banjarmasin cerah banget sore hari ini, Wina.
0: Baik, sama berarti ya. Sepertinya hanya cuacanya dari semua 5 tatker ini ya, begitu Niar.
1: Betul.
0: Baik, Niar, ada informasi apa yang sudah disiapkan dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, Wina, informasi yang akan kami sampaikan di Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini mengenai pertumbuhan investor pasar modal di Kalsel ternyata menunjukkan tren positif.
0: Baik, Niar, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Wina. Pendengar dan pemirsa, pertumbuhan investor pasar modal di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Jumlah investor kini mencapai 400 ribu orang, dengan kota Banjarmasin menjadi daerah yang memiliki investor terbanyak. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki, sebanyak 34,4%.
3: Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 30 Juni 2026, pertumbuhan investor pasar modal di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif. Kalsel menempati posisi ke-16 dengan jumlah investor terbesar dari 38 provinsi di Indonesia dengan mencapai 400.982 investor. Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah investor tertinggi sebanyak 92.698 atau 23%. Secara nasional, jumlah investor pasar modal Indonesia hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 28,96 juta investor. Jumlah ini mencakup investor saham dan surat berharga lainnya, surat utang, reksadana, serta surat berharga negara dan meningkat 42,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Unit Administrasi Produk Investasi KSEI, Soli Deo Gloria, menyampaikan bahwa berdasarkan data Single Investor Identification, investor pasar modal masih didominasi oleh investor individu yang mencapai sekitar 28 juta, sedangkan investor institusi sekitar 87 ribu. Dari sisi asal investor, jumlah investor domestik mencapai sekitar 22,9 juta, sementara investor asing tercatat sekitar 46 ribu.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki, sebanyak 34,4%, sedangkan perempuannya 35,49%. Berdasarkan usia, di kurang dari 30 tahun ya, sebanyak 54,12%. Dengan aset 64,89%. Kalau untuk pendidikan, memang secara persentase dikuasai oleh perempuan SMA sebesar 52,25% dengan aset 200,6 triliun.
3: Sementara itu, Kepala Unit Pengembangan Pasar Clearing Penjamin Efek Indonesia, Doni Irawan, menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat perlu didukung dengan infrastruktur pasar modal yang kuat serta sistem pengelolaan risiko yang andal. Sebagai KPI, pihaknya berperan memastikan setiap transaksi di Bursa Efek Indonesia dapat diselesaikan secara aman, teratur, dan efisien melalui mekanisme clearing dan penjamin transaksi bursa.
4: Berusaha untuk bisa memberikan kepercayaan kepada investor domestik, retail, transparansi, kemudian governance itu kita tingkatkan, termasuk juga likuiditas dari pasarnya sendiri, perluasan pelaku, sehingga keterlibatannya bisa lebih dalam market kita, sehingga bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Pihaknya berharap peningkatan jumlah investor dapat diiringi dengan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Penguatan transparansi, tata kelola, likuiditas, dan perluasan keterlibatan pelaku pasar diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang semakin sehat dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian Rizky Wahyudi, reporter RRI Banjarmasin melaporkan. Wina, saya kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Kami hadirkan langsung untuk Anda dari RRI Nunukan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
3: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena

ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya, karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih bersama saya Reta Virginia dalam Palangkaraya sore ini. Dan pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditunjukkan untuk Judika Huaturuk sebagai tergugat di mana saja berada, dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 159/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 9 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Masta Muduma Ulina Sihombing sebagai penggugat lawan Judika Huaturuk sebagai tergugat. Dan pendengar, demikian berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan tentunya pendengar, saya Reta Virginia akan menemani pendengar semua pada sore hingga malam hari ini tentunya. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya, dan kita juga telah mendengarkan lagu-lagu dan musik pilihan yang kami sediakan untuk Anda. Dan tentunya sebentar lagi memasuki pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan dan kita mengikuti pada program Gema Nuansa Senja, yang di mana menghadirkan lantunan lagu-lagu Islami yang menenangkan hati tentunya. Dan nanti juga dilanjutkan dengan pemutaran, ada kita dengarkan juga pengajian, maksud kami pengajian Al-Quran sebagai pengantar menjelang azan maghrib yang akan berkumandang di pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian usai waktu maghrib nanti akan kita ikuti juga berita warta daerah yang menyajikan informasi terkini dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Dan setelah itu kami juga akan hadirkan untuk Anda warta berita dari RRI Pro 3 dengan rangkuman berita nasional maupun internasional yang aktual dan terpercaya. Dan tentunya pendengar, di akhir kebersamaan kita nanti akan kami hadirkan untuk Anda juga ada mimbar agama Katolik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Cek fakta edisi Rabu 5 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan AI, Hive Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan dana bantuan 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% buatan oleh AI. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI, dan tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan atau phishing. Dan pendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya sore ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa senja mulai menyapa kita di hari ini. Dan saatnya sejenak kita mengurangi hiruk-pikuk aktivitas dan menikmati suasana yang lebih tenang bersama gema nuansa senja. Dan pendengar, selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu Islami yang tentunya menyejukkan hati. Dilanjutkan nanti akan bersama kita dengarkan pengajian Al-Quran sebagai pengantar menjelang berkumandangnya azan maghrib. Mari kita jadikan waktu senja ini sebagai momen untuk menenangkan hati, memperbanyak doa dan zikir, serta mempersiapkan diri menyambut waktu sholat maghrib. Dan insya Allah nanti akan berkumandang untuk wilayah Palangkaraya pada pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Karena itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah tiba saatnya untuk kita sejenak mengheningkan hati kita dan menenangkan pikiran. Mari kita tinggalkan sejenak kesibukan hari ini dan mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang tentunya akan mengiringi langkah kita untuk menyambut waktu maghrib pada hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu, seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan semoga setiap ayat yang telah kita dengarkan tadi menjadi penyejuk hati kita, menambah keimanan dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan untuk saat ini, marilah kita dengarkan dan ikuti kumandang azan maghrib khusus untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

iman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini semakin menguatkan keimanan dan mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para pendengar Pro 1 yang mungkin akan menunaikan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat beribadah. Semoga setiap doa dan amal ibadah kita di setiap hari yang kita tunaikan diterima dan dilimpahkan keberkahan. Dan terima kasih bagi para pendengar semua yang telah tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita warta daerah untuk para pendengar semua.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan city.

dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 5 Agustus 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
2: Enggak ada, lancar, aman, terkendali.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah meningkat 1 juta lebih perjalanan pada bulan Juli 2026 dengan tujuan utama Kota Palangkaraya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Arianto Silitonga saat rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulan yang sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09%.

0: 10% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibeberkan Toto naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
1: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah. Jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah, jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan. Kalau kita perhatikan dibanding bulan lalu, orang-orang luar yang main-main atau jalan-jalan atau wisata atau melakukan kegiatan perjalanan, kegiatan perjalanan ini bisa macam-macam ya, bisa wisata, bisa dalam melakukan perjalanan dinas, bisa mengunjungi keluarga, itu sebanyak 1.060.505 pada bulan Juni atau naik sebanyak 13,26%.
0: Sementara itu, anggota DPRD Kota Palangkaraya, Muka Ramah, menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Muka Ramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan, hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
2: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada Pokdarwis ya, nah bisa melalui Pokdarwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang. Nah jadi itu perlu pemeliharaan dan promosinya juga harus ditingkatkan.
0: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
3: Ya pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Pihak pangkalan di Palangkaraya menyebut stok LPG 3 kg masih aman dan distribusi berjalan lancar. Namun, di tengah klaim tersebut, sejumlah warga masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi, hingga harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
4: Pangkalan LPG 3 kg di Palangkaraya mengaku stok gas bersubsidi masih tersedia dan distribusi dari agen berjalan dengan lancar. Pemilik pangkalan, Mimin, mengatakan, pasokan ke pangkalan selama ini masih aman dan tidak mengalami kendala distribusi. Meski demikian, kondisi di tingkat masyarakat masih berbeda. Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kg di agen maupun di warung, sehingga harus mencari ke berbagai lokasi atau membeli dengan harga yang lebih tinggi.
5: Enggak ada, lancar, aman, terkendali.
6: Stoknya aman ya?
5: Aman. Boleh survei loh, ke sebelah tuh ada barangnya.
4: Sementara itu, menurut pengguna LPG 3 kg, Mama Alif mengatakan, harga gas di agen berkisar Rp32.000, sedangkan di warung mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000. Ia mengaku, sering kehabisan stok di agen dan terpaksa mencari ke warung atau mengantri pada operasi pasar untuk mendapatkan LPG bersubsidi.
7: Sekalinya antrinya bejibun, habis itu boleh dua, tapi dua KTP, akhirnya dapat satu doang. Habis itu motornya lecet, itu jauh-jauh ke sana loh, perjuangannya tuh nah segitunya. Kalau itu kan mending di warung, walaupun 45-50. Yeah.
4: Perbedaan keterangan antara pihak pangkalan dan masyarakat menunjukkan bahwa ketersediaan LPG 3 kg masih menjadi keluhan sebagian warga. Pengawasan distribusi diharapkan dapat memastikan gas bersubsidi tepat sasaran dan mudah diperoleh masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan. Bunga Aulia melaporkan.
3: Anggota DPRD Barito Selatan, Edi Saputra, mengharapkan PLN menepati komitmen untuk mengakhiri pemadaman listrik bergilir di wilayah setempat mulai 5 Agustus 2026. Menurut Edi Saputra, Masyarakat telah merasakan dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas sehari-hari, usaha kecil, pelayanan publik, hingga proses belajar anak-anak. DPRD Barito Selatan memfasilitasi aspirasi masyarakat agar persoalan kelistrikan mendapat perhatian serius dari PLN. Seperti dilansir Antara Kalteng, Edi Saputra mengatakan pihak PLN sebelumnya telah menyampaikan komitmen dalam pertemuan bersama DPRD dan perwakilan masyarakat untuk menghentikan pemadaman bergilir mulai 5 Agustus 2026. Edi Saputra berharap pelayanan listrik kembali normal karena pasokan listrik merupakan kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau, sekaligus mengingatkan agar pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas hanya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dalam rangka mencegah meluasnya kebakaran, melindungi lingkungan, serta menjaga keselamatan masyarakat di tengah meningkatnya risiko karhutla. Sabella Indasari melaporkan.
9: Untuk masalah karhutla ini kan memang kondisi alam namanya sebenarnya, kondisi alam. Nah, namun walaupun bagaimana, kita tetap harus memadankan antara kita mengatasi dampak kondisi alam dengan juga perut masyarakat, kan seperti itu.
10: Seiring memasuki musim kemarau tahun ini dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan dampak kabut asap, masyarakat diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Selama musim kemarau diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Masyarakat diminta menjaga lingkungan pekarangan serta lahan pertanian agar tidak menjadi sumber kebakaran, mengingat kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan resiko api cepat menyebar. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dijelaskan Junaidi, berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung hingga sekitar bulan November. Dampak fenomena El Nino menyebabkan suhu udara lebih panas dan kondisi lahan semakin kering, sehingga berbagai material mudah terbakar. Karena itu, seluruh lapisan masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api di lahan terbuka. Meski demikian, pemerintah juga memahami kebutuhan masyarakat, khususnya warga Dayak yang masih menggantungkan mata pencarian dari sistem perladangan. Oleh sebab itu, pembukaan lahan untuk menanam padi tetap diperbolehkan melalui mekanisme pembakaran terbatas sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur tahun 2025, di mana pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan perizinan berdasarkan luas lahan dan mendapat persetujuan dari tingkat RT, kepala desa atau lurah, hingga kecamatan. Menurut Junaidi, pendekatan tersebut menjadi upaya penyeimbangan kepentingan pengendalian karhutla dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Penegakan hukum tetap diperlukan, namun aparat juga diharapkan memberikan pendampingan teknis kepada warga mengenai tata cara pembukaan lahan yang aman agar api tidak meluas ke kawasan lain. Dengan demikian, aktivitas pertanian tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan bencana.
9: Antara kita mengatasi dampak kondisi alam dengan juga perut masyarakat, kan seperti itu. Makanya kita hanya menyampaikan kepada teman-teman di lapangan. Yang pertama untuk petugas BPPD, kepada siapapun yang terlibat pemadaman di lapangan, kita memberikan ucapan terima kasih, kan. Memberikan support itu pertama. Nah, yang kedua, kita pun meminta kepada masyarakat kita untuk jangan melakukan pembakaran lahan kebun ataupun pekarangan kalau memang itu tidak untuk perkebunan. Kan seperti itu, kan. Tidak untuk ladangnya seperti itu.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menyatakan saat ini potensi lahan yang sengaja dibakar cukup tinggi karena pantauan tim BPBD di lapangan, rata-rata lahan yang terbakar merupakan lahan yang sudah dibuka. Dijelaskan Heri, sampai saat ini keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan awal karhutla masih terjadi. Peralatan pemadaman yang dimiliki masih sangat minim, mulai dari mesin pompa yang terbatas, selang yang sebagian berasal dari bantuan relawan, hingga armada operasional yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Untuk penanganan banjir, relawan mengandalkan perahu klotok guna menyalurkan bantuan ke wilayah yang akses jalannya terputus akibat genangan.
11: Potensi sengaja dibakar tuh cukup tinggi gitu. Oke. Karena memang rata-rata yang terbakar ini rahalnya sudah dibuka, kas tebas-tebang. Gitu. Karena kalau terbakar dengan rumput-rumput yang masih hijau, rasanya untuk potensi api membesar itu agak kecil gitu peluangnya, meskipun angin kencang.
10: Untuk itu, Heri Pauji meminta adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Sementara itu, berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berlangsung panjang antara bulan September-November, meski tetap ada kemungkinan perubahan kondisi cuaca. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat, diharapkan kejadian karhutla dapat ditekan sehingga status penanganan tidak meningkat dan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas melaksanakan sosialisasi fitur uji organoleptik bersama digital. Berbasis digital dalam Sistem Informasi Program Gizi Nasional atau SIPGN. Untuk memperkuat pengawasan kualitas program makan bergizi gratis. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Kapuas, Rayana Aurora Nur Ashifa, mengatakan, uji organoleptik menilai kualitas makanan dari rasa, aroma, tekstur, dan tampilan fisik. Sistem digital ini membuat hasil penilaian dapat terdokumentasi secara terstruktur dan dipantau secara langsung oleh BGN RI. Kepala Dinas Pendidikan Kapuas, Suwarno Muriat, berharap penerapan SIPGN mampu meningkatkan kualitas layanan MBG dan ia mengajak seluruh PIC sekolah penerima manfaat aktif mendukung sistem tersebut guna memperkuat pengawasan dan akuntabilitas program MBG di Kabupaten Kapuas. Dan pendengar, beralih ke informasi selanjutnya. Seluruh jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan Kalimantan Tengah memiliki peran nyata dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama kepada sesama anggotanya. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
12: Selama ini banyak sekali, misalnya di bidang pendidikan itu kita memberikan pelatihan misalnya berupa edukasi parenting.
13: Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Kalimantan Tengah terus berperan aktif dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya para anggotanya, melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan. Beragam kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam mendukung ketahanan keluarga, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah Sari Marlina mengatakan, organisasi yang dipimpinnya memiliki sejumlah bidang kerja yang fokus pada pengembangan anggota, mulai dari bidang pendidikan, sosial budaya, hingga ekonomi. Melalui bidang-bidang tersebut, DWP secara rutin menghadirkan berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan anggota sebagai peserta maupun sebagai narasumber.
12: Kita di Dharma Wanita Persatuan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, kami pengurus, itu kan ada beberapa bidang, tadi sudah saya sebutkan, bidang pendidikan, kemudian bidang sosial budaya dan ekonomi. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini, banyak sekali, misalnya di bidang pendidikan itu, kita memberikan pelatihan misalnya berupa edukasi parenting, setiap, ada pertemuan rutin kita setiap bulannya. Kemudian ada kebaktian dan pengajian. Kemudian tadi yang terkait Mas Edi katakan, terkait misalnya kita ada kebun hidroponik, memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah. Nah, itu secara tidak langsung mengedukasi nanti ibu-ibu pada saat kita pertemuan rutin itu bagaimana bisa mengolah pekarangan ruang kosong di rumah untuk berguna atau bermanfaat. Kan ada 4 setiap bulan yang bertugas, instansi atau DWP yang bertugas, badan maupun vertikal. Nah, itu yang jadi narasumbernya adalah anggota kita sendiri.
13: Menurut Sari Marlina, salah satu program yang rutin dilaksanakan adalah pelatihan di bidang pendidikan, seperti edukasi parenting untuk meningkatkan pemahaman anggota dalam pola pengasuhan anak. Selain itu, DWP juga menggelar pertemuan rutin bulanan, kebaktian dan pengajian sebagai wadah pembinaan serta mempererat silaturahmi antar anggota. Sementara itu, Akademisi Bidang Ekonomi Universitas Palangkaraya, Fitria Husnatarina mengapresiasi peran Dharma Wanita Persatuan dalam membangun kapasitas perempuan sebagai pendamping aparatur sipil negara. Anggota DWP memiliki kontribusi besar dalam menciptakan keluarga yang kuat melalui pembinaan yang berkelanjutan.
14: Ini kan harus dibangun dari seorang perempuan yang adalah Dharma Wanita, pendamping sebagai suami yang ASN. Jadi perannya sangat besar dalam konteks bagaimana keluarga itu bisa secara berkesinambungan terus hidup dalam sebuah bentuk pembinaan dan bentuk-bentuk ke bagaimana keluarga itu menjadi sebuah ekosistem yang baik dalam tentunya kontribusi bernegara dan berbangsa gitu. Itu mulai dari peran seorang ibu yang adalah anggota dari Dharma Wanita Persatuan. Begitu, Mas.
13: Fitria menilai keluarga merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu peran seorang ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keluarga yang harmonis, produktif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta pembangunan bangsa. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, pendengar, kita memasuki informasi yang terakhir. Program cek kesehatan gratis hingga saat ini masih berjalan di berbagai layanan kesehatan puskesmas di berbagai daerah, termasuk di Kota Palangkaraya. Lalu seperti apa perkembangan program CKG khususnya di Puskesmas Menteng dan bagaimana layanan kesehatan selama kondisi kabut asap atau karhutla masih terjadi di Palangkaraya? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama dokter umum Puskesmas Menteng, yaitu Dr. Tony Salvatio Sidauruk.
15: Oke, Dr. Tony, terkait dengan program CKG saat ini nih, Dok. Bagaimana perkembangan terbaru program CKG khususnya di Puskesmas Menteng Palangkaraya ini, Dok?
16: Oke, terkait beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, untuk cek kesehatan gratis atau CKG, Puskesmas Menteng melaksanakan setiap hari di jam pelayanan Senin sampai Sabtu. Adapun yang diperiksa secara umum kondisi, diperiksakan ke dokter umum untuk lab pemeriksaan gula darah serta kolesterol. Lalu diperiksa juga secara keseluruhan mengenai kondisi gigi. Kemudian untuk pelayanan CKG juga dilakukan ketika ada puskesmas keliling atau pusling yang diadakan di RT/RW yang masuk jangkauan wilayah Puskesmas Menteng.
15: Oke, berarti program CKG ini masih terus berjalan, Dok, ya? Tidak hanya dilayani di puskesmas tetapi juga dilakukan pula di program puskesmas keliling di berbagai RT/RW atau wilayah begitu, Dok, ya? Nah, kalau terkait dengan kondisi saat ini nih, Dok, beberapa waktu terakhir ini kan kabut asap ini masih menjadi masalah kesehatan di Kota Palangkaraya ini, Dok. Nah, seperti apa sih, Dok, keluhan kesehatan yang ada di masyarakat selama kabut asap ini berlangsung? Apakah ada peningkatan kasus ISPA atau seperti apa, Dok, kalau bisa dijelaskan?
16: Terkait kondisi asap yang sekarang terjadi ya karena kebakaran hutan, memang tren beberapa minggu, terutama 2 minggu terakhir, sakit ISPA lumayan meningkat. Pasien-pasien yang memisahkan diri akibat sakit ISPA meningkat. Dan beberapa gejalanya memang sudah mengarah ke infeksi saluran pernapasan, berupa adanya demam, batuk yang tidak sembuh selama 3 hari, dan dahaknya berubah menjadi warna kuning hingga kehijauan. Untuk keluhan-keluhan lain selain ISPA, lebih ke penyakit tidak menular.
15: Oke, nah kalau keluhan-keluhan kesehatan seperti ISPA dan lain-lain selama kabut asap ini, apakah juga dilayani dalam program CKG atau seperti apa, Dok, kalau di pemeriksaan di puskesmas itu, Dok?
16: Apakah penyakit ISPA dilayani di layanan cek kesehatan gratis? Yang perlu diketahui, cek kesehatan gratis itu bukan untuk melayani pasien-pasien yang sakit. Dari namanya saja cek kesehatan gratis. Jadi bertujuan untuk screening kesehatan berupa cek secara keseluruhan umum ke dokter umum, cek gula darah dan kolesterol, kemudian cek bagian gigi oleh dokter gigi. Untuk keluhan sakit ISPA dilayani di pelayanan umum, di poli umum Puskesmas Menteng. Ya, jadi dua hal yang berbeda ya, untuk bagaimana memeriksakan ISPA dan CKG.
15: Oke, jadi dua hal yang berbeda dok ya. Untuk masyarakat yang mengalami keluhan seperti ISPA, kemudian asma, atau keluhan-keluhan lain yang merupakan akibat dari kabut asap beberapa waktu terakhir ini, bisa dilakukan pemeriksaan langsung di layanan umum. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin melakukan screening kesehatan secara keseluruhan, bisa memanfaatkan program CKG. Nah, mungkin terakhir nih dok, imbauan apa dok yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan selama potensi kabut asap karhutla ini masih berlangsung dok? Dan mungkin bagaimana pesan untuk pemerintah dalam hal ini mungkin bisa disampaikan dokter?
16: Untuk imbauan kepada masyarakat, mungkin karena lagi lumayan pekat ya, terutama hari ini di tanggal 5, baunya juga mulai menusuk, harus pakai masker terus. Lindungi dari kontak asap, mungkin dari yang hobinya berolahraga, lari dengan udara, menghirup udara di luar, mungkin sudah bisa dipikirkan untuk beralih ke tempat yang lebih tidak terekspos udara seperti gym atau olahraga di rumah. Tetap harus olahraga karena itu yang utama untuk kesehatan kita. Jangan lupa konsumsi vitamin, makan makanan bergizi. Terima kasih.
15: Baik, terima kasih Dr. Tony atas kesediaan waktu dan informasinya, dokter.
16: Terima kasih.
15: Demikian wawancara saya bersama dokter umum Puskesmas Menteng Kota Palangkaraya, Dr. Tony Salvatio Sidauruk. Diharapkan masyarakat tetap menjaga kesehatan selama potensi kabut asap akibat kebakaran hutan ini masih berlangsung. Dan bagi masyarakat yang ingin memeriksakan diri atau memeriksakan kesehatan secara keseluruhan, bisa memanfaatkan program CKG di berbagai puskesmas atau layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

0: Ya, pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran, hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, selamat malam dengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Semoga aktivitas pendengar semua hari ini berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan kini saatnya beristirahat, melepas penat, dan menikmati suasana malam yang tentunya lebih tenang. Bagi para pendengar semua yang sedang bersantai di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman bersama keluarga. Dan untuk Anda yang mungkin masih berada di perjalanan, tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga selalu tiba di tujuan dengan selamat. Dan pendengar, malam ini kami akan terus menemani Anda dengan beberapa lagu pilihan yang tentunya enak didengar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan untuk saat ini akan kami temani pendengar dengan lagu yang penuh semangat dan harapan dari Piche Kota dengan judul Bahagia Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya nggak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali

0: problem yang kendali dia. Masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik, meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendatang tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokpok Masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
7: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
6: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi tahun 2026 ini kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Bukan sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro Satu RRI Palangkaraya, tiba saatnya kita mengikuti mimbar agama Katolik yang tentunya pada malam hari ini akan disampaikan renungan oleh Pak Victor. Dan selamat malam Pak Victor. Iya, oke. Untuk mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini dengan topik iman yang teguh. Silakan, Pak.
1: Baik, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Pada malam hari ini, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik dengan satu tema yang tentunya sangat dekat dan sangat menyentuh dengan kehidupan kita, yakni iman yang teguh. Dan Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini merupakan sebuah tema yang tentunya syarat akan makna dan juga memenuhi seluruh kehidupan kita, secara khusus pergumulan, sakit, penyakit, masalah-masalah yang kita hadapi, dan juga berbagai kesulitan yang kita rasakan setiap hari. Untuk lebih mendalami tema ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia serta berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kisah perempuan Kanaan adalah salah satu kisah yang paling menantang dari seluruh Injil. Kisah ini sangat mengharukan karena menampilkan keberanian dan kegigihan seorang ibu demi anaknya. Menantang karena cara Yesus merespon, atau lebih tepatnya cara Yesus menampakkan responnya, yang sangat tidak seperti yang kita bayangkan. Perempuan ini bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Kanaan, bangsa yang pada zaman itu dianggap sebagai orang luar, orang asing, bahkan orang yang tidak berhak atas berkat Allah Israel. Dia datang dari jauh, menempuh perjalanan ke daerah tempat Yesus berada. Dan dia berteriak dengan segala yang ada dalam dirinya. Katanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud." Namun apa yang terjadi kemudian? Yesus hanya diam. Dan Injil mencatat dengan sebuah ungkapan yang sangat jujur, yang berbunyi, "Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab." Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir Yesus, dan tidak satu gerak pun yang diucapkan oleh Yesus. Yesus diam total. Bayangkan betapa sakitnya wanita ini. Dia sudah datang jauh-jauh. Dia sudah berteriak dengan segenap hatinya. Anaknya yang sedang menderita di rumah dan Yesus yang dia yakini bisa menolong hanya diam saja. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, jika kita perhatikan dengan seksama, perempuan Kanaan ini menghadapi tiga ujian yang sangat berat secara berturut-turut. Dan cara dia melewati tiga ujian itu adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita yang bisa kita petik pada malam hari ini. Yang pertama, ujiannya adalah keheningan Allah. Yesus tidak menjawab. Dia berseru dan tidak ada jawaban. Tetapi wanita ini tidak berhenti. Jika kita hubungkan dengan doa, doa yang tidak segera dijawab bukan berarti doa yang ditolak. Bisa jadi jika Allah sedang menunggu atau melihat apakah kita sudah cukup percaya dan juga sudah terus-menerus mau berdoa. Tentu Allah yang hening, Allah yang diam bukan berarti Allah menolak atau Allah tidak menjawab doa-doa kita. Ujian kedua yang dialami oleh wanita ini adalah penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa melihat bagaimana murid-murid Yesus bahkan meminta agar perempuan itu diusir. Mereka berkata, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Tentu bisa kita bayangkan betapa menyakitkan. Bukan hanya Yesus yang diam, bahkan orang-orang yang di dekat Yesus pun, para muridnya pun juga mengusir wanita ini untuk pergi. Tetapi perempuan ini tidak mendengarkan suara yang ingin menjauhkan dia dari Yesus. Dia terus berusaha untuk mendekati Yesus dan datang kepada Yesus. Dan ujian yang ketiga adalah kata-kata yang tampak keras yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Yesus berkata demikian, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kata-kata yang sangat keras dan bisa dibilang sangat kasar. Kata-kata yang jika kita dengarkan pertama kali terdengar sangat menyakitkan. Tetapi perempuan ini sama sekali tidak tersinggung. Tidak marah, bahkan perempuan ini juga tidak pergi untuk meninggalkan Yesus. Dia tidak kecewa. Sebaliknya, dengan rendah hati, dengan keyakinan iman yang luar biasa, wanita ini menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Jawaban ini menunjukkan sesuatu yang sangat dalam tentang iman wanita ini. Dia tidak berdebat soal siapa yang berhak atau tidak berhak. Dia tidak menuntut haknya, tapi dia hanya percaya bahwa kasih Yesus cukup besar, bahkan untuk dia, bahkan untuk orang yang di luar, orang Yahudi pada masa itu, bahkan untuk orang yang dianggap paling kecil sekalipun, dan itu sudah cukup bagi wanita ini. Dan Yesus pun berseru dengan penuh kekaguman, hai ibu, besar imanmu. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, dari kisah perempuan Kanaan ini, kita bisa belajar dengan sangat konkret apa artinya iman yang teguh, apa artinya iman yang kokoh, iman yang tidak mudah pergi, iman yang tidak mudah untuk menjauh. Iman yang teguh bukan berarti iman yang tidak pernah ragu. Perempuan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi pasti juga merasakan keraguan, merasakan kegoyahan ketika Yesus hanya diam saja. ketika Yesus tidak menjawab permohonannya. Pasti ada momen ketika dia bertanya di dalam hatinya, apakah benar Yesus bisa menolong? Apakah aku tidak salah menempatkan ini dalam diri Yesus? Tetapi wanita ini tidak membiarkan keraguan itu membuatnya untuk berbalik dan pergi. Iman wanita ini teguh. Dan iman yang teguh adalah iman yang terus berjalan meskipun kaki terasa gemetar. Meskipun hati penuh dengan keraguan. Tetapi kita mau untuk terus maju dan berjalan. Iman yang teguh bukan berarti langsung mendapat jawaban. Justru salah satu ciri iman yang matang adalah kemampuan untuk bertahan dalam doa yang belum terjawab. Tentu tanpa menyerah, tanpa kehilangan kepercayaan. Mungkin banyak di antara kita yang berdoa untuk entah itu kesembuhan anggota keluarga kita yang sedang sakit, atau berdoa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin saja sudah berlarut-larut yang kita alami. Doa untuk kita atau mungkin untuk orang-orang di sekitar kita yang kehilangan arah. Dan mungkin doa-doa itu belum dijawab sampai saat ini. Dan perempuan Kanaan memberikan contoh kepada kita dengan berkata, jangan berhenti. Teruslah berseru, teruslah mendekat kepada Tuhan. Dan iman yang teguh juga bukan berarti bahwa kita harus sempurna. Perempuan Kanaan bukan orang yang sempurna, bukan orang yang suci. Dia bukan orang yang berasal dari umat perjanjian Allah, bukan orang Yahudi. Dia orang luar. Tetapi iman yang sederhana, iman yang tulus, iman yang tidak menyerah, itulah yang membuat Yesus kagum kepadanya. Allah tidak mencari orang yang sempurna. Allah mencari orang yang sungguh-sungguh percaya. Orang yang senantiasa setia kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil dan melihat bagaimana keteguhan iman dari wanita Kanaan ini, mari kita melihat bagaimana Gereja Katolik mengajarkan kepada kita melalui dokumen-dokumen gereja. Dalam dokumen Dei Verbum mengajarkan bahwa iman adalah jawaban manusia yang menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah yang mewahyukan diri. Iman bukan hanya soal menyetujui doktrin-doktrin yang diajarkan kepada kita yang sudah senantiasa kita ingat. Namun iman adalah penyerahan diri yang total. Baik akal budi, baik kehendak dan juga seluruh hati. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah yang kita percayai. Dan perempuan Kanaan adalah gambar hidup dari iman yang diharapkan oleh Allah. Dia menyerahkan seluruh dirinya, seluruh pengharapannya, bahkan seluruh harga dirinya kepada Yesus. Dan itulah yang Yesus sebut sebagai iman yang besar. Dan dalam Lumen Gentium, gereja menghadirkan kepada kita sosok Maria, Bunda Allah, sebagai teladan yang paling sempurna. Maria adalah perempuan yang memiliki semboyan utama, fiat voluntas tua. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Bahkan ketika Bunda Maria tidak sepenuhnya mengerti bagaimana rencana Allah dalam dirinya, Maria tetap menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Maria adalah perempuan yang tetap berdiri di kaki salib ketika semua murid-murid Yesus lari ketakutan. Maria adalah perempuan yang senantiasa percaya bahkan di tengah duka cita yang paling mendalam yang dia alami. Gereja menempatkan Maria sebagai teladan bagi kita semua. Bukan berarti kita harus menjadi sempurna seperti Maria. Tetapi kita diajak untuk meneladani semangat imannya. Berani menyerahkan hidup kepada Allah, berani bertahan dan setia dalam doa, dan berani percaya meskipun situasi tampaknya tidak mungkin. Dan Maria sendiri, sebagai ibu rohani kita, senantiasa berdoa bersama kita dan berdoa untuk kita semua. Ketika iman kita goyah, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ada seorang ibu, yakni Bunda Maria, yang senantiasa menemani kita dalam doa dan membawa permohonan-permohonan kita kepada Yesus Putranya. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari sekarang kita semua membawa seluruh pergulatan kehidupan kita yang nyata, yang kita rasakan setiap hari, di dalam doa-doa kita. Karena doa yang baik bukan hanya mengajarkan kita tentang iman yang semakin teguh, tetapi juga tentang kesetiaan kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, malam hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sakit, atau mungkin ada di antara kita yang sudah berdoa sekian lama tetapi juga belum dikabulkan. Dan kepada kita semua, perempuan Kanaan yang baru saja kita dengarkan tadi, senantiasa berkata kepada kita, jangan berhenti berseru. Tuhan senantiasa mendengarkan. Diamnya Tuhan bukan tanda tidak peduli, tetapi seringkali adalah ujian yang sedang diberi kepada kita agar iman kita semakin diperdalam. Nah, mungkin juga ada di antara kita yang sedang bergumul dengan masalah-masalah keluarga yang cukup berat. Mungkin pernikahan yang retak, anak yang tersesat, hubungan yang penuh dengan luka. Dan kepada kita semua, perempuan Kanaan juga berkata, jangan menyerah. Teruslah membawa keluarga kita di dalam doa. Teruslah mendekat kepada Yesus, meskipun orang-orang di sekitar kita mungkin tidak mendukung. Mungkin juga ada yang menertawakan kita, bahkan mungkin juga ada yang menyarankan kita untuk menyerah dan berhenti. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi kesulitan, baik kesulitan ekonomi, atau mungkin sedang dalam mencari pekerjaan, atau dalam menentukan masa depan yang lebih baik. Dan kepada kita juga, perempuan Kanaan senantiasa berkata, percayalah kepada kebaikan Tuhan. Bahkan, remah-remah kasih Allah lebih dari cukup untuk hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita, anak-anaknya, kelaparan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, iman yang teguh tidak menghapus masalah-masalah yang kita hadapi secara ajaib, secara cepat. Tetapi iman yang teguh mengubah cara kita menghadapi masalah-masalah itu. Perempuan Kanaan tetap menghadapi kenyataan bahwa anaknya sedang sakit. Dia tidak menyangkali itu. Tetapi dia tidak menghadapinya sendirian. Dia membawanya kepada Yesus, dan itulah yang mengubah hidupnya. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, di akhir permenungan pada malam hari ini, izinkan saya mengajak kita semua melakukan tiga hal sederhana ini. Yang pertama, mari kita lihat kembali dan kita temukan satu pergumulan yang sedang kita alami dalam hidup kita setiap hari, yang mungkin belum kita bawa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan malam hari ini, bawalah itu dalam doa. Berserulah seperti yang perempuan Kanaan serukan. Kasihanilah aku, ya Tuhan, tolonglah aku. Dan kata-kata sederhana ini adalah doa yang sangat kuat. Dan yang kedua, jika mungkin selama ini kita sudah berdoa, tetapi merasa bahwa doa kita belum dijawab, atau mungkin kita sudah hampir menyerah, mari kita ingat kembali perempuan Kanaan yang melewati 3 ujian berturut-turut tanpa berhenti. Dan kita diajak juga untuk jangan berhenti. Tuhan mungkin sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Dan yang ketiga, mari kita doakan seseorang yang mungkin sedang menghadapi kesulitan atau menghadapi masalah. Dan mari kita menjadikan perempuan Kanaan sebagai teladan. Kita berseru kepada Tuhan demi orang-orang yang kita kasihi. Demi orang-orang yang memohonkan doa-doa kita. Dan doa permohonan yang kita panjatkan demi orang yang kita kasihi adalah salah satu bentuk kasih yang paling murni yang bisa kita berikan kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Yesus memuji perempuan Kanaan dengan berkata, "Besar imanmu." Itulah penghargaan tertinggi yang bisa diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang senantiasa setia, yang senantiasa teguh dalam imannya. Dan Kristus yang sama, yang memuji iman perempuan Kanaan 2000 tahun lalu, memandang kita malam ini dengan penuh kasih dan juga berkata, "Besar imanmu," ketika kita mampu setia, mampu teguh dalam iman kita. Dan semoga kita masing-masing dimampukan oleh rahmat Allah untuk menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya, aku siap setia kepadamu." Tuhan Yesus memberkati.
0: Ya, pendengar Pro Satu dari Palangkaraya, luar biasa sekali untuk permenungan pada malam hari ini. Dan terima kasih Pak Victor telah menyampaikan permenungan kita pada malam hari ini. Dan semoga yang telah kita dengarkan hari ini dapat menjadi harapan, kasih, dan tentunya semangat untuk kita terus berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para pendengar semua dari siang tadi hingga malam hari ini. Dan saya Rita Virginia pamit untuk Palangkaraya malam ini. Anda akan ditemani oleh rekan kami, Olivia Dewi.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan malam hari ini, saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda di Palangkaraya malam ya. Hari ini pendengar, hari Rabu ya, tanggal 5 Agustus 2026. Dan baiklah pendengar, saatnya ya, di malam hari ini kembali Pro 1 RRI Palangkaraya akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Kembali kita akan mengikuti acara ya, acara berjaringan Ruang Rindu Nasional.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori.

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya.
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia Aris, terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan. Jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya
0: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya.
2: Ya waktu itu saya ada isi ya masih muda. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru, setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh oke, okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini, kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti, masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, yeah, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Halo. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah,
3: ya. Itu semuanya ada. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Saya bilang. Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Kita lah terakhir ketemu dengan
2: ketemu kakak dengan saya ini, kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
2: Oh, sama
0: oke oke oke oke oke oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Ya udah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Aku udah datang ini. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk ya.
2: Langsung nunjuk tangan, iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Jarak Puspita, sama Puspes gitu ya. Kan Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Apa itu Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Neni, ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya untuk seperti itu.
0: Siap. Nah, kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
2: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Antri nih, Mbak Nini.
0: Udah antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad nih?
2: Ada mau disampaikan?
4: Kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan. Ya,
2: silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya, ya. Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi Darmiati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, dulu, ya. Silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Farida tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, mohon ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus cara ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap ya.
6: Nanti akan
0: ya
6: dijawab Bu Farida.
5: Iya, iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
6: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara.
0: Merdeka,
5: sekali merdeka, tetap merdeka.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat
6: Oma.
0: Dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Bila, boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
6: Di tahun 68. Iya, nanti nanti akan di
0: jawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
7: Enggak, nanti deh ketemunya.
6: Oke, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Oke. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya, iya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh kirim salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
6: dari
0: jawab
6: Palembang
0: satu persatu ya.
6: Kita ke Bogor.
0: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail, Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua. Wah. Nih diborong sama
6: legend
8: satu ini, Masya Allah.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Bener-bener ini.
6: Mangga tuh
8: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin,
8: luar biasa.
6: Yeah.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Okay. Saya nggak ada lawan.
8: Oh Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
6: Iya. Yeah.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia?
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Nini. Monggo,
2: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama
2: ya. Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini. Ya.
0: Oke. Okay. Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak
0: oh,
2: suka.
0: Oh begitu Bunda Neni.
6: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh. Ini
1: saya maaf ya. Saya orang Sunda ya. Selalu
6: oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
2: Kalau saya sukanya bakso.
6: Nah, sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cingur.
0: Jadi yang
6: rujak
0: Surabaya
6: Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana.
2: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya iya.
2: Cingur enak banget.
0: Lo pasti lontong balap ya.
2: Ada Surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: Bang
0: apa nih?
6: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di Korea Selatan.
6: Carinya lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
6: Bang Awi mah bisa
3: 11
6: aja
3: hari di situ. Berat badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
6: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong siap kalau begitu.
6: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
0: Oke. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
6: Nah,
1: itu
6: terjawab ya itu, Mbak Farida.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Iya, apa Mbak Yana? Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan
6: itu?
2: Susana, titisan Dewi Ular.
0: Uish, terus?
2: Waduh. Mat Pelor.
6: Waduh.
2: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya jauh masih
6: diputer,
2: muda.
6: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Nah,
3: betul. Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
6: Bunda Mbak Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, baiklah kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu. Oma Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Saya justru bangga ya.
6: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
6: Luar biasa Mbak
1: Neni. Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Pastinya iya. Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Iya dong.
6: Kan begitu, aku pernah ngeliat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
1: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
6: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
6: ya,
1: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap.
1: Dan wajah
0: begitu
1: juga alhamdulillah di 71 ini.
6: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
9: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, aduh. Ini malah
0: masih remaja senior semua ya. Ya,
6: mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda Yana, ya, ya, Bunda Neni.
0: Ya.
9: Nah, terima kasih.
0: Kalau Bang Awaluddin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh, waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya. Kepala 6 semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong, luar biasa.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Okay. Wow.
1: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Neni, aduh, keren.
0: Okay.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita bintang, nenek kan? Saya. Iya.
6: Iya, betul. Luar biasa.
0: Okay, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Tak ya, langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: kita
0: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan. Nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu ya.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya ya kan? Iya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu?
1: Di acara itu nanti.
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya. Siap kita
0: ruang agendakan rindu bersama Erni Johan.
1: Ya, ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai. Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mama nih. Siap.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya, okay. Sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya. Ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu
1: bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
1: Wah, biasa ini.
0: Aduh, kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad, Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat,
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Ya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cece, wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Ya, ya ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Ngos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh,
1: iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke,
1: okay, hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, Mbak Neni dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Hai,
6: selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Ari.

0: semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
1: Terima kasih, Pak Putra.
2: Amin.
0: Itu aja mas ya. Yang
2: makasih ya, Pak Putra ya.
1: Terima kasih, Pak Putra.
0: Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
1: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam, Bang Oscar. Halo?
2: Bang Oscar.
1: Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
2: Halo Bang.
1: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
2: 10 Agustus,
1: berarti persiapan
2: Hotel Borobudur ya,
3: yes, Pak Awi.
1: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
1: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
1: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
1: Wah, siap.
2: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
1: di Instagramnya
2: di
1: siapa
2: Instagram,
1: atau di mana aja
2: mungkin di Facebook ya. Ya
3: jadi semua kita ini memuat player-player acara kita seperti saya kan punya Facebook itu 5 namanya Awaludin saya di situ kemudian juga di IG
2: di Instagram juga aja ya
3: saya
2: Awaludin
3: dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
2: masing-masing Tosia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap
1: keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi
3: Pagelaran Budaya satu Nusantara satu Indonesia
2: satu Nusantara satu Indonesia
1: siap begitu kayaknya
2: Hotel Borobudur 10
1: kita
2: Agustus
1: ketemu penelpon lagi ya ada Bung Benny Jo, selamat malam.
2: Bang Benny Jo di Manado.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
4: Memori lewat lagu.
1: Siap.
4: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bang Benny.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu. Ya,
2: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya orang Bandung ya Mbak Neninya.
1: Mbak Neni orang Bandung.
2: Betul.
4: Maha damang Mbak Neni.
2: Mbak Neni.
5: Iya.
4: Mbak Neni kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
2: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas.
1: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran. Neni, oh kedengeran kok. Dengar kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
1: Oh, begitu. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
2: Oh, begitu. Baiklah.
1: Siap, Bung Benijo apa yang mau ditanyakan?
4: Disampaikan.
2: Siap, Bang.
4: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah, oleh Mbak Neni.
1: Terus
4: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
1: saya pertama
2: beradu acting. Nanti dijawab ya Bang Beni.
4: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
2: Betul.
4: Seorang wartawan juga ya sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan
1: siap.
4: Itu aja ya pertanyaannya menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado Ibu Priskila Balebu semangatnya Ibu Priskila
1: teman saya itu
4: teman di Lampung Ayu di Maluku Tengah Angkel Gaji di Sumatera Barat Ayu Ica di Bone itu aja makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep ada Bang
2: Oscar.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
6: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
2: Oh, okay. Bang Hendra.
1: Iya. Hendra Cipta dari Sumenep. Oke. Siap.
6: Dari Sumenep ini, Mbak.
2: Silakan
6: semuanya ya di studio.
2: Oke. Mas Hendra.
6: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
1: Oke.
2: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.

0: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
1: Siap.
0: Ah, yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak ke sini rugi, Mbak
2: Neniana. Siap. Terima kasih. Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
1: Di Sumenep ya.
0: Yeah. Oh, iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
0: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
1: Oke, okay, baik.
0: Ya,
1: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
0: Yang penting kita sehat barangkali.
2: Amin.
0: Nanti bisa mampir.
2: Betul.
0: Siap. Dekat dengan Asta Tinggi, cuman jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
1: Oh, oke. Okay. Siap.
0: Ya, titip salam ya.
1: Oke.
2: Okay. Boleh, silakan Mas
0: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
1: Oke.
0: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
2: Halo Mbak Neni, oh iya.
1: Iya, oke. Okay. Nanti kita
2: sambung lagi.
1: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
2: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, ya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya. Sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata suami saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
0: siap.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya, zaman dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Ria Ernest semua deh dulu saya.
1: Pokoknya ini sebaiknya ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin iya. Juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Pernah nyanyi
2: pernah.
0: Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Maida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artis-artis yang bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua. Yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari.
3: Episode nanti. Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh. Raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni, Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, Mbak Pur, ya. Mbak ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
4: Erni Johan, Uni Erni Johan juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih keren.
1: Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
4: Iya. Bang Awe. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya. Bang Awe. Oh, ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke. Okay.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kenapa muda?
0: Oke.
4: Tadi agak kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni, terus siapa? Mbak Lem, Mbak Pur,
1: Mbak Ida. Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Bali
4: namanya
1: sidang,
4: ya?
1: Bali Sidang. Dulu Bali Sidang.
2: Bali Sidang.
4: Oh iya Bali Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah. Terus buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, Bapak. Namanya sama.
5: Ujungnya di sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi, si Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Neni silakan.
5: Oh gitu. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya, di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
5: Mbak Ida Leman?
0: Iya, gitu. Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sarman Sudi untuk kakak saya Tiadi Pendoso Putra Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya.
0: Dokar.
1: Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan. Baik.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Lembang, saya banyak di teater juga.
0: Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau
0: novel
3: itu muncul, memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, ya. Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Apapun persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
6: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping ya. Stripping-nya ya panjang-panjang.
0: Oke.
6: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya.
0: Siap.
1: Luar biasa nih, Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Selama Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak apa, aduh tak apa-apa. Kenapa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun ya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: seni
2: SMKK jurusan di sana.
0: Okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya tapi pikir ya, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih, Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Hart, saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana losmen Mbak Puri itu saya desain sendiri.
0: Okay.
2: Wah, sanggul saya yang ini. Yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul losmen itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kena iman sama Allah. Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket? Lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Monggo, iji, matur nuwun. Dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau idelema ojo ngomong ngono. Sri, Sri. Sri, Sri. Terus yang mbuh, mbuh itu enggak boleh mbuh ya. Mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan insert ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah yang benar itu Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, okay, siap.
2: Saya senang diprotes gitu, benar-benar kan saya selama ini enggak tahu. Makanya ulang tahun pertanyaan mereka kami Losmen diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
7: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
7: Tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
7: Ah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
7: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
8: Oh iya, itu lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 Wih, tahun ya.
1: 11 tahun.
8: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album?
1: Ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap
1: Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay,
3: terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Octavia, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus benar, Mbak.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa.
0: Siap.
1: Betul.
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul,
0: siap.
1: Istrinya Bang Ngawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe.
1: Bang Awe, ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya,
4: Pak. Kebayang itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, okay, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran budaya.
4: Pagelaran budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: Oh, 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus, lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita pegang panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu,
0: itu seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi kami pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Enggak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Nah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu.
0: Nah, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doanya semoga
1: amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Gak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Gak berasa kan sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
5: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, demikian tadi pendengar, baru saja kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional ya, yang akan kembali hadir setiap Rabu malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Anda pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita akan kembali melangkah ke program berikutnya. Ya, pendengar, kami akan menyampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Prapti Suryandari. Prapti Suryandari sebagai turut tergugat pertama di mana saja berada. Isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 101/PDT.G/2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya. Tanggal 25 Mei 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang akan diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Emir Zari sebagai penggugat melawan Abdul Hadi sebagai tergugat pertama, Rahman sebagai tergugat kedua, dan Prapti Suryandari sebagai turut tergugat pertama, Lurah Menteng sebagai turut tergugat kedua, Camat Jekan Raya sebagai turut tergugat ketiga, Kantor ATR BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat enam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Malam ini hujan turun lebih deras dari biasanya. Di sebuah posko kecil di tepi sungai, tiga orang terjebak dalam waktu dan keputusan.
1: Ketinggian air sudah naik 20 cm dalam 10 menit. Ini nggak normal.
2: Tapi BMKG bilang statusnya masih siaga 2, belum ada perintah evakuasi resmi.
1: Ayah nggak tunggu perintah, Mira.
3: Semuanya, bagaimana situasinya?
1: Tanggul di sektor timur rawa jebol. Kalau hujan begini terus, 7 menit lagi air bisa meluap ke pemukiman.
2: 7 menit?
3: Kita belum bisa bunyikan sirene.
1: Apa? Kenapa?
3: Kalau kita bunyikan sekarang dan ternyata tidak jadi banjir, warga akan panik. Reputasi kelurahan dipertaruhkan.
2: Reputasi? Ini soal nyawa, Pak.
1: 3 tahun lalu, saya kehilangan adik saya karena peringatan terlambat. Saya nggak akan biarkan itu terjadi lagi.
3: Saya juga pernah kehilangan. Rumah saya hanyut 10 tahun lalu. Tapi keputusan ini bukan hanya soal perasaan.
2: Justru karena ini bukan soal perasaan, kita harus pakai data, Pak. Raka, berapa kemungkinan tanggul jebol?
1: 80% jika debit naik 5 cm lagi.
2: Itu suara apa?
1: Retakan tanggul.
3: Bagaimana kalau kita salah ambil keputusan?
1: Kalau kita diam, kita pasti salah.
2: Pak, kesiapsiagaan bukan berarti menunggu sampai bencana terjadi. Itu berarti bertindak sebelum terlambat.
1: 5 cm lagi, Pak.
2: Apa Bapak siap menjelaskan pada ibu-ibu dan anak-anak itu? Kenapa kita tidak membunyikan sirena?
1: Air mulai merembes.
3: Baik, bunyikan sirene sekarang. Evakuasi tahap 1. Baik, bunyikan sirene. Evakuasi tahap 1 sekarang.

0: saya siarkan langsung. Warga Kelurahan Timur harap segera menuju titik kumpul di Balai Desa, bawa tas siaga, dokumen penting, dan bantu anak-anak serta lansia.
1: Tim relawan, aktifkan jalur evakuasi. Pastikan listrik dimatikan. Kalau kita terlambat 5 menit saja.
2: Terkadang yang paling berbahaya bukan bencananya, tapi memang keraguan kita.
0: Pak, tadi Bapak malah takut reputasi kelurahan hancur.
2: Reputasi bisa dibangun lagi, tapi nyawa tidak.
1: Kesiapsiagaan itu bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang berani memilih keselamatan.
0: Pendengar, malam ini kita belajar satu hal. Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kesiapan adalah pilihan. Siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dengarkan peringatan, karena 7 menit bisa menentukan segalanya.
2: Mulai besok, kita adakan simulasi rutin. Tidak ada lagi penundaan.
1: Kita mungkin tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa memastikan semua orang siap menghadapinya.
3: Ketika sirene berbunyi, itu bukan tanda kepanikan. Itu adalah tanda kepedulian. Karena dalam setiap bencana, kesiapsiagaan adalah penyelamat pertama.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita dalam Melodi Memori di kesempatan malam hari ini. Walaupun waktunya tidak begitu panjang ya, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, tapi sembari menemani ya pendengar yang mungkin malam hari ini sembari beristirahat ataupun mungkin juga masih beraktivitas ya. Kami tunggu di 0536322177778 atau di 3221779 ya. Kami sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dewi.
0: Iya, selamat malam. Apa kabarnya nih, Pak Agau?
1: Kabar baik.
0: Belum
1: Tuhan.
0: Tidur ya, Pak Agau ya?
1: Ya, belum.
0: Iya.
1: Tadi kan sempat dengar perungut ya. Ini dari perumpat ya.
0: Iya, di perumpat ya.
1: Nah, kita pindah ke perusahaan.
0: Pindah haluan.
1: Iya. Jadi, mumpung masih ada waktu, kita gunakan ya. Iya. Dengar lagu-lagu sayang kita, Mbak Dewi.
0: Betul, Pak Agau. Ya. Pak Agau mau request lagu apa?
1: Aku pengen lagu dari ini, dari The Mercies ya.
0: The Mercies apa tuh Pak
1: The
0: judulnya?
1: The Mercies dengan judul Yang Jauh Ku Sayang.
0: Yang Jauh Ku Sayang. Oke, ya. Mau kirim salam malam ini, Pak Agau.
1: Salam dulu terutama buat Mbak Olivia Dewi ya.
0: Oh salam iya, sehat. Terima kasih salam ya Pak ya. Doanya.
1: Terus lanjut ke Mbak Weni, ada Mbak Rusiana juga,
0: iya.
1: Mbak Cilik Ribut, ada Bang Tony, terus buat Mama Lili di kilometer 9,
0: Mama Lili.
1: Ada Bang Freddy juga di Merauke, ada Buta si Raja Rimba ya di Kuala Kepuas.
0: Iya, Raja saya Rimba ya.
1: Sampai jet.
0: Iya. Lama nih Raja Rimba juga tidak kedengaran suaranya. Masih ada
1: ya,
0: ternyata.
1: Ya, mudah-mudahan beliau ada station di
0: iya.
1: Program Melodi Memori ini.
0: Mungkin
1: ya.
0: Kadang jaringan, jadi tidak bisa ya. Gabung, Pak ya.
1: Ya. Saya kira itulah, Pak Dewi ya.
0: Itu saja, Pak Agau. Oke, ya, baik.
1: Salam sehat, salam beriga.
0: Amin, sehat selalu, Pak. Amin. Terima kasih kembali ya. Pak Agau yang ada di seputaran jalan GO Bos Palangkaraya. Oke deh. Pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan malam hari ini, masih kami tunggu kebersamaannya di 0536322177778 atau di 3221779, atau boleh juga ya di melalui WhatsApp ya di 08 11 520 3123 ya. Iya, lagu tadi di request ya oleh Pak Agau dari The Mercies, nanti kami hadirkan ya. Oke deh, ini ada Mbak Sasa ya. Kami coba sapa dulu nih Mbak Sasa. Halo, selamat malam Mbak Sasa. Halo, selamat malam. Iya. Halo Mbak Sasa. Iya, halo Mbak Sasa, selamat malam.
2: Melodi Memori.
0: Iya, Melodi Memori.
2: Memori salah Mbak.
0: Ya, kenapa?
2: Dan di ujung.
0: Di ujung malam.
2: Di ujung.
0: Di ujung Kalibata.
2: Di ujung Kalibata.
0: Mbak Sasa mau request lagu apa?
2: Di ujung malam aja ya Mbak.
0: Meriam Belina ya. Sekalian. Oke. Okay.
2: Berhubung sudah di ujung malam.
0: Iya, di ujung malam. Mau kirim salam malam ini Mbak Sasa.
2: Salam buat Peneme tadi, salam sehat selalu. Terus Pak Tony ke sini.
0: Iya.
2: Kutur Pangkalan Bun, Mas Didi Pangkalan Bun. Melinda dan Bang Jannya. Hanya buat semua juga.
0: Buat semua.
2: Mungkin yang sudah tidur-tidur.
0: Iya, yang sudah tidur.
2: Dari A sampai Z ya.
0: Maupun yang belum tidur.
2: Ya, buat Pak Dewi dan peraturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses
0: Amin,
2: selalu,
0: amin,
2: banyak
0: amin.
2: rezekinya.
0: Terima kasih, Mbak
2: Selamat
0: Sasa.
2: malam. Lagunya ditunggu, Mbak. Dadah.
0: Baik, Mbak Sasa. Terima kasih ya. Iya, oke deh. Lagunya langsung saja kami akan penuhi ya, hadirkan tadi lagu yang di request Pak Ago dan juga Mbak Sasa ya, dalam melodi memori Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan kami akhiri sampai di sini ya sajian Melodi Memori malam hari ini. Terima kasih ya untuk Pak Agau, kemudian Mbak Sasa ya, juga Mama Lili dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Dan sebagai lagu pamungkas ya di Melodi Memori malam hari ini, kami akan hadirkan lagu yang di request Mama Lili ya di kesempatan malam hari ini, yaitu sebuah lagu dari Rosa, Nada Nada Cinta. Dan jangan dilewatkan juga nanti pendengar ya, di pukul 23 waktu Indonesia Barat, sajian hiburan malam kami juga akan hadirkan untuk Anda dalam Jazz Musik Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 90.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: di manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik, dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

era digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.

0: berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.
1: .9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda, Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga di awal aktivitas pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam menjalani setiap langkah. Kembali lagi di Ruang Dengan Anda, program Mutiara Pagi yang menghadirkan siraman rohani Islam untuk mengawali hari dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan semangat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi semua orang. Dan telah hadir di ruang studio kita narasumber, yakni Bapak Ustadz Marzuki SHI yang akan berbagi ilmu dan hikmah kepada kita semua. Dan bagi Anda pendengar yang mau bertanya atau mungkin berinteraksi, Anda bisa bergabung di line teleponnya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan sejuknya pagi hari ini ya, Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, silakan Ustaz, tema kita pagi hari ini menjadi pribadi yang bermanfaat bagi semua orang.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati pemirsa di mana saja Anda berada dan para pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Pendengar di mana saja Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan bahwa setiap manusia tentu ingin hidupnya berarti. Kita ingin dikenang sebagai orang yang membawa kebaikan, bukan kesulitan. Islam mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan hanya dari harta, jabatan atau kepandaiannya, tetapi juga dari manfaat yang ia berikan kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas," yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang terbaik adalah hidup yang memberikan manfaat. Tidak harus menjadi orang kaya terlebih dahulu untuk membantu orang lain. Senyum yang tulus, membantu teman, menghormati orang tua, menghibur orang yang sedang bersedih, sehingga mendoakan sesama juga termasuk amal yang bermanfaat. Pendengar di mana saja Anda berada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Kita hidup berdampingan dengan keluarga, tetangga, teman, dan masyarakat. Karena itu, Islam mengajarkan agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap muslim hendaknya menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi sumber masalah. Dimanapun kita berada, usahakan kehadiran kita membawa ketenangan dan kebaikan. Pemirsa atau pendengar di mana saja Anda berada, mengapa kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Pertanyaan ini tentunya harus kita jawab. Yang pertama, karena itulah tujuan seorang muslim. Seorang muslim tidak hanya rajin beribadah kepada Allah, tetapi juga memiliki akhlak yang baik kepada sesama. Ibadah kepada Allah akan semakin sempurna jika disertai kepedulian terhadap orang lain. Misalnya, seseorang rajin sholat, tetapi masih suka menyakiti tetangganya, tentu ibadahnya belum mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manfaat yang kita berikan akan menjadi amal jariah. Kebaikan yang terus dirasakan orang lain akan menjadi pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu ila min salasatin illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah." Yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang bermanfaat dan kebaikan yang terus dirasakan orang lain memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri pribadi yang bermanfaat. Pendengar di mana saja Anda berada, ada beberapa ciri orang yang bermanfaat bagi sesama. Yang pertama, memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan hiasan seorang muslim. Orang yang ramah, jujur, sopan dan mudah memaafkan akan disukai orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Akhlak yang baik dimulai dari hal-hal sederhana seperti kita mengucapkan salam, berkata lembut, menghormati orang tua, dan tidak menyakiti hati orang lain. Sedangkan yang kedua, ciri yang kedua, orang yang bermanfaat bagi sesama, suka menolong. Menolong tidak harus dengan uang. Membantu mengangkat barang, mengajari teman yang belum paham pelajaran, memberikan informasi yang benar, atau sekedar mendengarkan keluh kesah seseorang juga merupakan bentuk pertolongan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang gemar membantu sesama. Sedangkan ciri yang ketiga yang bermanfaat bagi sesama, yaitu menjaga lisan. Seringkali seseorang terluka bukan karena pukulan, tetapi karena ucapan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ucapan yang baik dapat menghibur, memberi semangat dan mempererat persaudaraan. Sebaliknya, ucapan yang kasar dapat merusak hubungan. Sedangkan ciri yang keempat adalah ikhlas dalam berbuat baik. Kebaikan yang paling bernilai adalah kebaikan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan agar dipuji manusia. Ketika membantu orang lain dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Pendengar di mana saja Anda berada, contoh menjadi pribadi yang bermanfaat. Menjadi pribadi yang bermanfaat dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Di rumah, kita dapat membantu orang tua tanpa disuruh, menghormati kakak dan adik, serta menjaga kebersihan rumah. Sedangkan di sekolah, kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, membantu teman yang kesulitan, tidak menyontek, dan menjaga nama baik sekolah. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita dapat mengikuti kerja bakti atau bergotong royong, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, dan ikut menjaga kerukunan. Di era media sosial saat ini, manfaat juga bisa diberikan melalui dunia digital. Bagikan ilmu yang benar, kata-kata yang baik, dan hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai jari kita lebih banyak menyakiti daripada membantu. Pendengar di mana saja Anda berada, manfaat menjadi orang yang bermanfaat. Orang yang suka berbuat baik akan memperoleh banyak manfaat. Pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, disayangi dan dipercaya oleh manusia. Sedangkan yang ketiga, hidup menjadi lebih tenang karena selalu berusaha memberi manfaat. Sedangkan yang keempat, mendapatkan pahala yang terus bertambah selama manfaat tersebut masih dirasakan orang lain. Sebaliknya, orang yang suka menyakiti sesama akan kehilangan kepercayaan dan sulit memperoleh ketenangan hidup. Pendengar di mana saja Anda berada, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kehadiran kita membawa manfaat bagi keluarga, teman, dan masyarakat? Jangan sampai usia kita bertambah, tetapi manfaat yang kita berikan masih sedikit. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Berikan senyuman, ucapkan salam, hormati orang tua, bantu teman yang membutuhkan, jaga lisan, dan lakukan setiap kebaikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan seluruh umat. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkenan buat Anda yang mau berinteraksi atau bertanya ya terkait tema kita pagi hari ini, menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain, Anda bisa bergabung di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Hendra yang berada di Tangkiling nih Ustadz.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau bertanya nih, terkadang kita sudah berbuat baik tetapi malah dimanfaatkan atau bahkan disalahpahami oleh orang lain. Bagaimana menyikapi kondisi seperti itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jadi kita menyikapinya, kalau kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain masih belum menerima,
0: ya,
1: sepertinya
0: salah paham.
1: Nah, salah paham artinya kita tetap berlapang dada. Baik. Nah, artinya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita karena kalau kita sudah berbuat baik dan orang lain belum menerima, artinya kita tetap berlapanglah dada kita. Nah, itu artinya kita tetap tenang. Nah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin demikian.
0: Baik, siap. Jadi tetap berbuat baik saja,
1: tetap
0: ya Ustadz.
1: Ya,
0: ya, istiqomah ya, walaupun disalahpahami.
1: Artinya jangan sampai kita berputus asa.
0: Betul banget, nah, nih. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Dewi yang ada di Kasongan, Kabupaten Katingan ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah seorang yang sibuk bekerja masih bisa disebut bermanfaat jika waktunya sangat sedikit untuk kegiatan sosial seperti pengajian dengan tetangga dan lain-lain itu seperti apa Ustadz?
1: Iya.
0: Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Sebenarnya walaupun kita di tempat kerja, kita masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain.
0: Betul.
1: Makanya seperti apa yang saya sampaikan tadi, dengan senyuman saja itu sudah memberikan manfaat. Nah itu, dengan kecil itu sebenarnya. Senyuman ketika kita datang ke tempat pekerjaan, kita senyum, kita berkata lembut dengan kata-kata yang baik. Nah itu juga memberi manfaat. Artinya ada cerminan contoh dari diri kita. Nah itu.
0: Dan
1: itu
0: sudah sebenarnya memberikan hal positif juga ya, Ustaz.
1: Memberikan hal positif kepada orang lain itu juga bisa menjadi cerminan orang lain kepada kita. Nah itu.
0: Baik, semoga itu bisa menjawab ya untuk Ibu Dewi yang berada di Kasongan nih. Iya. Baik mendengar, terima kasih banyak sudah berinteraksi dan mengirimkan pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi pada pagi hari ini sudah di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Marzuki SHI Bapak, atas ilmu, nasihat dan pencerahannya yang telah dibagikan melalui tema Menjadi Pribadi yang Bermanfaat bagi Semua Orang. Semoga setiap pesan yang disampaikan tadi menjadi pengingat bagi kita semua mau untuk senantiasa menebarkan kebaikan sekecil apapun bentuknya, karena manfaat yang kita berikan kepada sesama insya Allah akan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Baik, terima kasih banyak, saya Adi Putra untuk diri dari Mutiara Pagi-pagi hari ini dan sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Dan jangan kemana-mana karena tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar dimanapun Anda berada. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat ini resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulan yang sama tahun sebelumnya, yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah Juni 2026 menjadi 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk urutan pertama ada dari Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi, yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026. Dan itu sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Dan pendengar, Palangkaraya pagi hari ini cukup sejuk ya, dengan suasana pagi yang syahdu juga ya. Dan selamat memulai pagi hari di hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan untuk menemani pagi Anda ada satu lagu dari Afgan, yakni Mencari Jalanmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini kita masih membahas tentang bagaimana pariwisata untuk di Kalimantan Tengah dan pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan kunjungan kerja berupa kaji tiru ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 4 Agustus 2026. Rombongan didampingi langsung oleh Bupati Salahuddin, didampingi istri Wakil Bupati Felix Sunadi Yetingan, beserta istri, Sekretaris Daerah Muhlis beserta istri, serta jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lingkungan Kabupaten Barito Utara, tokoh agama dan undangan terkait lainnya. Kedatangan rombongan disambut dengan antusias oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY, Dr. Georgius Anung Trihadi yang hadir mewakili Gubernur DIY. Pertemuan dan dialog interaktif tersebut berlangsung di Gedung Pracimasana, Kepatihan Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati Barito Utara Salahuddin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas sambutan hangat dan keterbukaan yang diberikan. Bupati menjelaskan maksud dan tujuan kaji tiru ini sebagai sarana pembelajaran, memperoleh wawasan, pertukaran pengalaman, serta menggali praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheeta atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheeta tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 6 Agustus 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Iya, yang ininya harusnya kan disampaikan yang rusaknya itu diselesaikan gitu.
2: Awal titiknya tuh berembet ke sana dulu, baru ke sini lagi.
0: Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah pagi ini, sebagian perbaikan jalan rusak tembus ke arah Bandara Cilikriwut, Palangkaraya saat ini sudah diaspal. Harapan warga setempat, proses perbaikan terus dilanjutkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya sampai tuntas menuju ke bandara. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Iya, yang ininya harusnya kan disampaikan yang rusaknya itu diselesaikan gitu.
3: Pengaspalan jalan tembus menuju Bandara Cilikriwut, tepatnya Gang Sukadamai, terus dilakukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar mobilitas masyarakat. Salah seorang warga, Nurbaya, mengaku bersyukur karena jalan yang selama ini dinantikan akhirnya mulai diaspal. Menurutnya, warga telah menunggu sekitar 15 tahun agar ruas jalan tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah.
1: Iya, yang ininya harusnya kan disampaikan yang rusaknya itu diselesaikan gitu. Itu kan masih ada lubak-lubaknya di sana tuh yang belum diaspal tuh. Maunya tuh dihabiskan supaya nyaman jalannya sepanjangan. Kadang-kadang badan gemetaran tuh nggak berani lewat. Lewat sebelah sana aku.
4: Jauh pula, mutar lah.
1: Jauh, mutar. Ya sampai yang jalan yang baik lah gitu disambung supaya nyaman semua gitu nah.
3: Ia menilai kondisi jalan yang lebih baik akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Meski demikian, Nurbaya berharap pengaspalan tidak berhenti pada ruas jalan yang saat ini telah dikerjakan. Ia meminta pemerintah melanjutkan pembangunan hingga seluruh badan jalan selesai diaspal agar tidak ada lagi bagian yang rusak dan berlubang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menegaskan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Palangkaraya. Menurutnya, perbaikan jalan merupakan kebutuhan utama masyarakat sehingga terus menjadi fokus pembangunan daerah.
5: Jalan lingkungan, ya, pembenahan, perbaikan drainase, nah itu yang penting, ya. Nah, tidak terkecuali juga ya pelayanan dasar yang lain seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan juga itu juga menjadi prioritas. Jadi jalan, drainase, perbaikan jalan-jalan di lingkungan khususnya yang saat ini menjadi kendala masyarakat Palangkaraya menjadi prioritas di tahun 2026.
3: Selain peningkatan kualitas

0: baik dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dilansir Antara Kalteng, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Dr. Georgius Anung Trihadi yang mewakili Gubernur DIY menyampaikan studi banding harus mampu melahirkan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berharap kunjungan ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sambutan tertulis yang disampaikan Dr. Georgius Anung Trihadi menekankan studi banding harus menjadi proses pembelajaran untuk menemukan prinsip yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga membagikan pengalaman dalam mempertahankan predikat A atau sangat memuaskan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP dari Kemenpan RB selama 8 tahun berturut-turut sejak 2018. Pendengar dan pemirsa, kita berpindah ke informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan yang menjadi di Jalan Hiu Putih Kota Palangkaraya mengakibatkan satu unit bangunan sarang burung walet terbakar hebat. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Awal titiknya tuh berempet ke sana dulu, baru ke sini lagi.
2: Sebuah bangunan sarang burung walet setinggi sekitar 8 meter di Jalan Golden Hill atau Jalan Hiu Putih 21 AA, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jeken Raya terbakar hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi, saat di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Henrikus Budi juga mengakui bahwa diduga asal api dari kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya kemudian kembali menyala dan merembet ke bangunan sarang burung walet tersebut.
3: Ada di Jalan Hiu Putih, Jalan Golden Hill. Ini memang kalau kita melihat kondisi dari kebakaran karubla atau 68 merambah ke gedung ya,
4: gedung walet ya,
3: ya, gedung walet. Ini kondisinya memang api bisa menyebar melalui angin, sehingga anak-anak, teman-teman pada saat menangani karubla tahu-tahu dikejutkan ada bangunan yang terbakar. Setelah kita cross-check, ternyata memang api itu lemparan dari angin. Bahkan sebenarnya dari area yang terbakar itu dengan jarak bangunan walet yang terbakar itu masih ada dua rumah di sandingnya. Dua rumah ini nggak apa-apa, yang terbakar malah bangunan waletnya. Karena mungkin ketinggiannya ya, mungkin itu.
2: Sementara itu, warga sekitar bernama Hari menyebut pada Senin 3 Agustus lalu sempat melihat aktivitas pembakaran tumpukan kayu di sekitar lokasi. Namun tidak diawasi oleh pemilik lahan sehingga menjadi kebakaran lahan. Memasuki Selasa pagi, api kembali menyala dan merembet ke pepohonan sekitar bangunan walet. Daun yang terbakar serta angin yang membawa jilatan api mengenai bangunan dan akhirnya membakar bangunan berukuran 8 x 12 meter itu. Kerugian akibat kejadian ini sekitar 300 juta rupiah.
1: Kalau titiknya aku belum tahu. Sebenarnya kan yang punya yang tahu ini. Titiknya dari mana. Cuman kan kalau dilihat dari sana awal titiknya tuh berempet ke sana dulu baru ke sini lagi. Gak bisa berkata-kata. Memang udah musibah, memang kayak gini lah.
2: Berdasarkan data terakhir dari BPBD Kota Palangkaraya, jumlah kebakaran hutan dan lahan sampai tanggal 4 Agustus sebanyak 146 kali. Terbanyak di wilayah Kecamatan Jeken Raya 93 kali, Kecamatan Sebangau sebanyak 32 kali, Pahandut 16 kali, dan Bukit Batu 5 kali, serta Kecamatan Rakumpit masih nihil kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak menjadikan momentum kemerdekaan sebagai peringatan pejuang, persatuan, dan tanggung jawab dalam membangun bangsa. Selain pengorbanan para pahlawan, generasi muda juga diingatkan untuk menjaga yang dapat merusak masa depan. Maksud kami menghindari hal yang dapat merusak masa depan, yakni narkoba, korupsi, dan radikalisme. Meningkatkan

0: Kualitas sumber daya manusia demi kemajuan Indonesia. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya nyata.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak untuk tidak sekedar merayakan kemerdekaan secara seremonial, tetapi juga memaknai perjuangan para pahlawan dengan menumbuhkan semangat persatuan, sportivitas, dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Hal ini disampaikan Michelle Kristiani, generasi muda asal Kabupaten Sukamara, saat berbagi pandangannya mengenai makna peringatan 17 Agustus 2026. Michelle mengatakan ia sebagai calon pengibar bendera merah putih merupakan simbol perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi merebut kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan tersebut dengan mengisi kemerdekaan melalui prestasi, menjaga persatuan, serta memiliki semangat untuk membangun daerah masing-masing.
3: Lebih sadar diri dan menjauhi tiga ancaman, yaitu narkoba, korupsi, dan radikalisasi.
2: Selain itu, Michelle mengajak generasi muda agar meningkatkan kesadaran diri dan menjauhi tiga ancaman yang dapat merusak masa depan bangsa, yakni narkoba, korupsi, dan radikalisme, dengan membangun karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Michelle optimis, generasi muda dapat menjadi motor penggerak kemajuan daerah dan Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, warga Kota Palangkaraya dan juga pelaku UMKM, Lucy, mengatakan bahwa semangat perjuangan 17 Agustus bukan hanya mengenang jasa pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kerja keras, kerja nyata, persatuan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama, menjadikan kemerdekaan sebagai semangat membangun bangsa dan lingkungan kita masing-masing.
4: Semangat perjuangan 17 Agustus bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, persatuan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai semangat membangun bangsa dan lingkungan kita masing-masing.
2: Lain hal yang disampaikan Erlina Cahyani, tenaga kesehatan yang bekerja di bagian kemahasiswaan Universitas Eka Harap, Palangkaraya. Erlina mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak lahir dengan mudah, banyak hal yang dipertaruhkan, yakni semangat juang, pengorbanan, dan persatuan para pahlawan, serta rela mengorbankan jiwa dan raga demi masa depan bangsa.
5: Semangat perjuangan itu diwujudkan melalui pengabdian yang tulus, memberikan pelayanan terbaik, menjaga kesehatan masyarakat, mengedukasi, serta selalu hadir untuk memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Setiap pasien yang kita layani, setiap nyawa yang kita bantu selamatkan, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan penuh empati merupakan bentuk cinta kepada bangsa dan wujud nyata mengisi kemerdekaan.
2: Sebagai tenaga kesehatan, Erlina Cahyani berupaya mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, pengabdian yang tulus, memberikan pelayanan terbaik, menjaga kesehatan masyarakat, mengedukasi serta selalu hadir, memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah itu mengoptimalkan keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul penetapan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan oleh pemerintah daerah sebagai langkah menghadapi meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau. Dilansir dari Antara Kalteng, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Waringin Timur, Rudian Nur mengatakan perusahaan diharapkan segera mengerahkan personil maupun armada yang memiliki untuk membantu upaya pemadaman karhutla. Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, TNI, Polri, dan relawan, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha melalui penguatan pencegahan, patroli rutin, serta pemantauan di wilayah konsesi masing-masing. Rudian Nur juga menegaskan, setiap perusahaan wajib menjaga area konsesinya agar terbebas dari kebakaran. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kota Waringin Timur pun berharap sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat dapat diminimalkan. Pendengar, musim kemarau yang melanda Kalimantan Tengah mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan. Selain meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, kondisi ini juga menyebabkan penurunan produktivitas tanaman akibat berkurangnya pasokan air. Dinas Perkebunan menghimbau seluruh pekebun untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selengkapnya, Kakak Henry melaporkan.
6: Kalau matinya sih ada beberapa yang mati, memang ada 5 batang kah kemarin yang mati. Tapi saya pikir bukan karena asap, itu murni dehidrasi aja.
7: Musim kemarau yang disertai kabut asap mulai memberikan dampak terhadap sektor perkebunan dan pertanian di Kalimantan Tengah. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, kondisi ini juga berpotensi menurunkan produktivitas tanaman akibat minimnya ketersediaan air. Analisis kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Domingos Neves, memastikan regulasi yang berlaku tidak memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hingga saat ini belum ada laporan kebakaran di area perusahaan perkebunan. Meski demikian, perusahaan tetap dilibatkan dalam patroli dan pemadaman kebakaran di lahan masyarakat. Pemerintah juga menghimbau kepada para pelaku usaha dan pekebun untuk meningkatkan kesiapsiagaan, menjaga sumber cadangan air, serta melakukan patroli rutin selama musim kemarau.
8: Untuk perkebunan, pertama, regulasinya itu tidak menekankan pembukaan lahan dengan cara membakar. Artinya pembukaan lahan untuk perkebunan itu pembukaan lahan tanpa bakar. Yang kedua, untuk secara keseluruhan di Kalteng, saat ini laporan dari perusahaan-perusahaan untuk areal mereka belum terjadi kebakaran. Tapi mereka berpartisipasi untuk melakukan pemadaman atau patroli kepada lahan-lahan masyarakat yang ada di sekitar, baik yang sudah kejadian maupun yang belum.
7: Di sisi lain, musim kemarau juga dirasakan langsung oleh salah satu petani cabai, Hadi Hidayat. Menurutnya, berkurangnya pasokan air memaksa para petani meningkatkan frekuensi penyiraman tanaman. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi membengkak, sementara hasil penjualan belum mampu menutupi ketambahan pengeluaran yang harus dikeluarkan.
6: Yang jelas ya, kekurangan air. Ada yang mati lah. Kalaupun disiram pul kan, harga produksinya dengan harga jualnya sudah tidak imbang.
7: Oh, betul.
6: Artinya kalau tidak mau mati, banyak menyiram. Kalau nyiram 3x1 kan, kita bayar listriknya yang sudah agak banyak. Akhirnya tidak sesuai dengan harganya lah, harga jual.
7: Pemerintah berharap seluruh pelaku usaha perkebunan maupun masyarakat tetap mematuhi larangan membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Sementara para petani berharap adanya dukungan nyata untuk mengurangi beban biaya produksi agar mampu mempertahankan hasil panen di tengah cuaca yang semakin ekstrim. Kakak Henry melaporkan.

Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian Kalimantan Tengah triwulan 2 2026 terhadap triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 3,53% secara tahunan jika dilihat secara mengalami peningkatan sebesar 2,25%. Perekonomian Kalimantan Tengah berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku ADHB triwulan 2 2026 mencapai Rp64,7 triliun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan ADHK 2010 mencapai Rp31,5 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi pertumbuhan ekonomi pada Rabu 5 Agustus 2026.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak.